0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Dupito Simamora mengatakan, usai acara, dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobi Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Niaru Menteng, Kota Palangkaraya, mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin Site mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Niaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karutla. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamat Nirmini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan, jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Ploso Rejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambi Rejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memang memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Melalui Isaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40.
1: Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini
2: 40.
1: Dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5. Naik 2 per kilo. Naik udah kemarin, ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000. hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Oke, turun.
2: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
2: Sebabnya
4: apa? Ya nggak tahu, banyak telur kok biar.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: Terima kasih ya pendengar untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus ya di Jakarta pagi ini. Saya terus temani aktivitas Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi ya, masih cukup panjang. Dan kita akan simak informasi BMKG cuaca kelautan yang akan disampaikan oleh rekan kita Elkana. Silakan Elkana.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana Damanik sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 11 Oktober 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Sementara untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang. Serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 10 WIB untuk pagi ini. Sementara untuk ketinggian pasang minimum 0,4 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 19 untuk malam nanti. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Elkana atas informasinya dan selamat bertugas kembali.

0: mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan.
2: Ih, kemarin beli kromboloni. Barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan. Jangan-jangan cuma buat foto di medsos doang.
1: Iya sih, buat di foto dululah Bu, biar eksis.
2: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
1: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
3: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto. Buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi siapa saja yang ingin memahami cara membangun pengaruh, mendapatkan rasa hormat, dan bertahan dalam persaingan dunia kerja maupun kehidupan sosial. Buku ini menawarkan 33 prinsip kekuatan yang membantu seseorang mencapai keberhasilan dengan cara yang elegan dan strategis. Intinya, kekuasaan dan pengaruh bukan hanya milik mereka yang berstatus tinggi, tetapi juga dapat diperoleh melalui pemahaman yang baik tentang dinamika hubungan antar manusia. Beberapa poin utama yang ditekankan dalam buku ini, membangun rasa hormat, tidak perlu menjilat atasan atau menindas bawahan untuk mendapatkan penghormatan. Sebaliknya, buku ini mengajarkan bagaimana menguatkan etika, kompetensi, dan konsistensi agar dihormati dalam lingkup kerja atau sosial. Menghindari permainan politik yang kotor. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses mereka harus terlibat dalam politik kantor yang penuh intrik. Buku ini menunjukkan cara bermanuver secara cerdas tanpa kehilangan integritas. Menarik perhatian atasan. Tanpa harus bermuka dua, seseorang bisa mendapatkan apresiasi dari atasan dengan menjadi pribadi yang proaktif, solutif, dan memiliki inisiatif. Menghadapi kompetisi dengan bijak dalam persaingan yang ketat. Buku ini menyarankan untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga mengelola aliansi, memahami kelemahan lawan, dan bertindak di waktu yang tepat. Menggunakan prinsip-prinsip kekuatan dengan benar. Kekuatan sejati bukan berasal dari manipulasi, melainkan dari kepemimpinan yang kuat, keahlian yang mumpuni, dan kemampuan membaca situasi yang cermat. Buku ini juga memuat kutipan inspirasi dari tokoh-tokoh dunia, serta kisah nyata yang relevan, membuatnya lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun buku ini mendapatkan ulasan positif dan memiliki manfaat praktis bagi banyak orang, tidak ada informasi resmi yang menyatakan bahwa buku ini masuk dalam daftar bestseller. Namun, buku ini tetap layak dibaca bagi mereka yang ingin memahami cara membangun kekuatan dan pengaruh dalam kehidupan profesional dan sosial. Buku The Principle of Power, karya Dion Yulianto, diterbitkan pada 28 September 2023 oleh Jendela Penerbit.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Pagi Ini, 91,2 FM.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Stop Overthinking. Lebih happy jalani hidup dengan tidak berpikir berlebih oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak pembaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: ...91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiré, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.

0: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
1: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Pada awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
2: Siapa yang tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.

0: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
1: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat, sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan. Apakah Anda pernah mengalami situasi perut terasa kenyang setelah makan, sampai rasanya tidak sanggup lagi menambah makanan lagi, tapi begitu seseorang menawarkan es krim, cake atau dessert, tiba-tiba Anda mengiyakan? Ternyata, salah satu penjelasannya dikenal dengan sensory specific satiety. Sederhananya, rasa kenyang kita bisa berbeda tergantung jenis makanan yang kita konsumsi. Setelah makan makanan utama dalam jumlah banyak, kita bisa merasa bosan dengan rasa dan tekstur makanan tersebut. Tetapi, ketika muncul makanan dengan rasa, aroma, dan tekstur yang berbeda, ketertarikan kita terhadap makanan bisa meningkat lagi. Dessert biasanya juga kaya dengan rasa manis, aroma, dan tekstur yang berbeda dari makanan utama. Ditambah lagi, makanan manis dapat memberikan sensasi menyenangkan yang membuat kita lebih terdorong untuk menikmatinya. Artinya, sebenarnya bukan berarti perut kita tiba-tiba punya ruangan khusus untuk dessert. Tapi lebih tepatnya, otak kita masih bisa tertarik pada makanan dengan sensasi yang berbeda walaupun kita sudah merasa kenyang.

0: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.
1: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
3: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi ya di jam 8:30 kita akan hadirkan ibadah minggu yang bergabung bersama Katedral Jakarta ya di hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Setelah itu pendengar, saya Didi Firdaus akan segera kembali untuk Anda di Jakarta pagi ini.

Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-28. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Wolfan Apriliano OFM, didampingi oleh Romo Yosef Agut OFM, dan diiringi oleh paduan suara para frater OFM. Mohon perhatian umat untuk pengumuman berikut. Pada misa minggu ini akan diadakan kolekte kedua untuk pendidikan calon imam. Mohon dukungan dan partisipasi umat. Terima kasih. Saudara, kini marilah kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Yesus, lihat umatmu, dari Puji Syukur nomor 337.

0: Ibu bapak, saudari dan saudara, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi.
1: Pagi Romo.
0: Pada hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-28. Tuhan melalui bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan sukacita, perjamuan yang dirayakan untuk mengalami keselamatan, kebahagiaan, sukacita yang diberikan oleh Allah. Namun kadangkala tidak semua kita menanggapi undangan itu dengan penuh iman. Karena itu mari kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan menyesali dan mengakui segala dosa dan kekurangan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita,

sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, "Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hambanya dengan pesan, 'Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini.' Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, 'Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.' Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang yang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.'"

0: Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, rekan-rekan muda, anak-anak yang dicintai Tuhan, sekali lagi selamat pagi. Tuhan melimpahkan damai dan kebaikan bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengar dua bacaan Injil, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil yang berbicara tentang perjamuan. Tuhan telah menyediakan perjamuan. Tapi pertanyaan bagi kita, pantaskah atau apakah kita sudah pantas untuk masuk dalam perjamuan itu? Nabi Yesaya menggambarkan dalam bacaan pertama situasi bangsa Israel sebagai bangsa yang penuh dengan pergumulan akibat pembuangan yang mereka alami. Dalam situasi seperti itu, Yesaya mengingatkan mereka, membangkitkan harapan mereka dan mengundang orang-orang Israel untuk datang ke pesta yang telah disediakan Tuhan sendiri. Dalam pesta itu dikatakan Tuhan akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Yang dituntut dari pesta itu hanyalah ini, kata Nabi Yesaya, menanti-nantikan Tuhan dan bersuka cita atas keselamatannya. Kisah perjamuan ini kemudian semakin lengkap dengan gambaran perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, saudara-saudari terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu seperti seorang raja yang menyediakan perjamuan, semuanya telah tersedia dan sekarang raja mengundang orang-orang untuk datang. Kita dengarkan tadi dalam bagian pertama Injil, dikatakan orang-orang itu diundang, tapi mereka tidak bersedia untuk hadir. Ada yang sibuk, ada yang asik dengan pekerjaannya, ada yang sibuk dengan urusannya, bahkan sama sekali tidak mengindahkannya. Bahkan dikatakan pada bagian akhir bagian itu, dikatakan bahkan ada yang menyiksa para hambanya itu dan membunuhnya. Saudara-saudari terkasih, namun raja yang adalah Allah sendiri itu, Allah yang kita imani, tidak menyerah. Ia tidak membatalkan pestanya dengan ketidakhadiran orang-orang itu. Tapi ia katakan kepada para hambanya, pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai. Para hamba itu pergi, dikatakan di sana, mengumpulkan semua orang dan penuhlah ruangan perjamuan itu. Pestanya pun dimulai. Namun tidak sampai di situ bacaan Injil hari ini. Pada bagian terakhir, ketika raja memasuki ruang perjamuan yang penuh dengan undangan itu, ia menemukan ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Ia bertanya kepadanya, mengapa engkau, hai teman, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Orang itu terdiam, tidak dapat menjawabnya. Sebab kalau kita kemudian renungkan, tidak ada alasan yang bisa dikemukakannya. Tidak ada alasan yang bisa dikatakan mengapa ia datang tanpa berpakaian pesta. Ia hadir ke pesta itu, tetapi ia tidak hadir dengan suatu kesiapan yang penuh. Ia hadir secara begitu saja, tetapi ia tidak ikut terlibat dalam pesta itu. Ia tidak berpakaian pesta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan bagi kita dalam perayaan Ekaristi ini, apakah kita sudah datang ke perjamuan Tuhan ini dengan pakaian pesta? Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita ketika datang memasuki gereja ini dengan pakaian yang pesta untuk hadir dalam pesta perjamuan yang telah disediakan Tuhan bagi kita? Saudara-saudari terkasih, rekan-rekan muda, anak-anak yang dicintai Tuhan, pakaian pesta bukan soal baju yang mahal. Pakaian pesta adalah sikap hati. Pakaian pesta adalah hati yang tahu bersyukur karena menyadari bahwa semua yang kita terima adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Pakaian pesta adalah kerendahan hati kita untuk mengakui, Tuhan, aku datang karena engkau mengundangku, bukan karena aku layak. Pakaian pesta adalah pertobatan hati, kesediaan untuk meninggalkan dendam dengan sesama di sekitar kita, kesediaan untuk menanggalkan segala amarah, segala perasaan cemburu, iri hati yang kita alami dalam keluarga kita, dalam kebersamaan kita dengan sesama di sekitar kita. Pakaian pesta adalah kesediaan untuk bergabung dalam persekutuan, duduk satu meja dengan semua, termasuk juga dengan mereka yang tidak kita sukai. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Kita hidup di kota, di Jakarta dengan segala macam kesibukannya. Kita pun punya ladang usaha kita sendiri, pekerjaan yang menuntut, target yang menekan, gawai yang selalu kita pegang, yang membuat kita mengabaikan sesama di sekitar kita. Akhir pekan kita yang penuh dengan agenda sampai lupa untuk datang ke rumah Tuhan. Kadangkala juga ketika dikatakan mari kita ke gereja, kita katakan, Tuhan, maaf, aku sibuk hari ini. Tapi juga ada sekian banyak dari antara kita yang datang ke perjamuan Tuhan ini dengan air mata yang tersembunyi, kehilangan orang-orang yang dikasihi, keluarga yang retak, kecemasan akan masa depan, tubuh yang sakit, tubuh yang lemah. Dan Tuhan tahu semuanya itu, tahu segala kekurangan kita. Dan justru kepada mereka-mereka itulah Tuhan berkata, datanglah ke pestaku, aku sendiri yang akan menghapus air matamu. Saudara-saudari terkasih, marilah kita kemudian bertanya dalam hati kita, apakah kita sudah berpakaian pesta? Sudah menyiapkan hati kita untuk datang ke dalam perjamuan Ekaristi ini saat Tuhan menjadi santapan, saat Tuhan telah menyediakan tubuh dan darah-Nya bagi kita. Pesta itu sedang kita laksanakan pada pagi ini dalam perayaan Ekaristi ini. Tuhan Yesus Kristus melalui tubuh dan darah-Nya yang akan kita santap adalah santapan rohani bagi kita. Inilah hidangan yang terbaik, anggur yang paling baik, anggur yang paling mewah. Dan ketika kita menyantapnya, Tuhan sedang menyeka air mata kita. Tuhan menghapus segala kesedihan kita. Tuhan mengantar kita kepada sukacita. Renungkanlah, apakah saya pantas menjawab undangan Tuhan ketika dikatakan sebelum kita menyambut tubuh Tuhan nanti, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan memberkati.
1: Amin.

0: Saudari dan saudara yang terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menanggapinya dengan mengungkapkan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
1: pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.
2: Allah Bapa Maha Rahim, Engkau senantiasa mengundang umat-Mu dalam perjamuan kudus yang Kau selenggarakan. Sudilah kiranya Engkau mengabulkan doa-doa umat-Mu yang berhimpun merayakan perjamuan ini.
3: Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana menyertai para pemimpin negara di dunia untuk menjalankan roda pemerintahan dengan penuh hikmat, sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum Papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umat-Nya memberikan kesempatan bagi kaum Papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi komunitas Legio Maria Paroki Katedral Jakarta, semoga Allah Bapa memberkati komunitas Legio Maria di paroki kami. Semoga teladan iman, kerendahan hati, dan doa Bunda Maria selalu menguatkan langkah para legioner dalam melayani sesama dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, semoga pelayanan kesehatan mental yang diselenggarakan oleh gereja membantu mengatasi stigma dan diskriminasi pada individu dengan gangguan mental. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga para remaja yang sedang mencari jati diri dapat menemukan terang kasih Kristus melalui pendamping-pendamping yang bijaksana dan penuh kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengarkanlah doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki dari kemurahan. Kabulkanlah doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami.
3: Amin.

0: Berdoalah saudari dan saudara yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah doa dan persembahan kami umat-Mu. Semoga kurban kudus ini tanda kasih dan bakti kami mengantar kami kepada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.

Bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya, engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala daraku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan uskup kami Kardinal Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu.
0: Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

0: Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.

Saudari dan saudara yang terkasih, lihatlah anak dombalah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

0: Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Agung, dengan rendah hati kami mohon agar sebagaimana Engkau menyegarkan kami dengan santapan kudus ini, demikian pula semoga kami diperkenankan mengambil bagian dalam kodrat ilahi Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Amin. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kepada para putra altar, lalu putri sakristi, para prodiakon, lektris, juga kor dari para saudara muda kami, para frater OFM. Dan pada tahun ini kami para Fransiskan merayakan 800 tahun Transitus Santo Fransiskus dari Assisi. Maka pada kesempatan ini, sebelum berkat penutup, kami akan membagikan berkat Santo Fransiskus dari Assisi. Tuhan bersamamu
1: dan bersama rohmu.

0: Semoga saudari dan saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Saudari dan saudara yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai.
1: Syukur kepada Allah.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
1: Jakarta pagi ini 91,2

0: Mu, aku bingung. Aku kan udah mulai kerja lagi nih. Tapi kok rasanya repot ya kalau harus kasih ASI? Mungkin pakai susu formula aja kali ya.
1: Nak, ibu paham kamu sibuk, tapi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Kandungan gizinya lengkap dan membantu meningkatkan daya tubuh si kecil.
0: Tapi aku kan kerja, Bu. Nggak mungkin bawa bayi. Repot. Terus gimana dong aku nyusuinnya?
1: Kamu bisa menaruh ASI kamu, lalu menyimpannya dengan benar. Jadi meskipun kita bekerja, bayi tetap mendapatkan ASI. Yang penting niat dan konsisten loh, Kak.
0: Iya juga ya, Bu. Demi kesehatan dan tumbuh kembang anakku, aku akan tetap kasih ASI.
1: Nah, gitu dong. Itu pilihan yang tepat, Kak. Karena setiap tetes ASI adalah wujud kasih sayang dan investasi terbaik untuk masa depan buah hati kita.
2: ASI, pilihan terbaik untuk generasi sehat dan kuat.

Terima kasih ya pendengar atas kebersamaan Anda di minggu pagi hari ini. Karena sudah hampir jam 10 pagi, saya Dede Firdaus juga selesai menemani tugas Anda yang pastinya juga dari pagi tadi sudah melakukan banyak kegiatan ya. Dan selamat menikmati hari minggu, semoga segala sesuatunya menyenangkan ya. Saya Dede Firdaus, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan nih kembali menemani Anda ya. Lumayan minggu ini saya dapat libur panjang. Yang biasanya kerja dapat libur, saya bingung saya ngapain ya liburan gitu, karena memang nggak ada paling liburan juga, jadi ya di rumah aja dan baca buku, scroll sosial media gitu. Lumayan sedih sih scroll sosial media nih pendengar Pro 1 ya, masalah karhutlah nggak kelar-kelar. Banyak sekali masyarakat yang saat ini semakin terkena dampaknya, hewan-hewan yang dilindungi juga kehilangan tempat tinggalnya. Lumayan sedih nih saya. Ada sempat baca beberapa berita tuh, sempat nangis tuh ada gitu ya. Astaga gitu. Semoga relawan-relawan yang ada di sana terus bisa bantu gitu ya, lelahnya nanti tergantikan, amin. Dan bisa semakin saling bahu-membahu deh ya. Kalau enggak kita, siapa lagi yang bisa diarepin ya? Hari Minggu tanggal 10. Iya benar. Tanggal 11 Oktober 2026 saya akan menemani Anda di Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kalau informasi dan inspirasi pendengar Pro 1, setiap hari Minggu pastinya akan ada program Idola Anak. Dan saya akan mengajak Anda langsung bergabung di program ini bersama dengan Najwa, asuhan dari S2 Irena, dengan tema hari ini berkenalan dengan Putri Kebaya DKI Jakarta 2026. Selamat mendengarkan untuk Anda.

0: idola. Yay!
1: Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dalam acara Idola. Wah, apa kabar semuanya? Pasti kabarnya baik kan? Seperti biasa, Kak Iren ditemani oleh Kak Berlian, tapi juga ada Kak Dani hari ini ya. Kak Dani bergabung di sini dalam acara Idola. Nah, kalian pasti kan ingin tahu siapa sih tokoh idola minggu ini? Penasaran kan? Nah, sebelum Kak Iren kenalkan, Kak Berlian akan memutarkan lagu. Silakan Kak Ber.

0: Wah, gimana lagunya? Bagus kan? Pasti bagus dong. Bergembira ya di hari Minggu. Ya, lagunya sangat membuat kita semangat ya pagi hari ini. Oh ya, sekarang kan janji Kak Iren tadi apa? Ada tokoh Minggu ini di Idola. Halo, apa kabar?
1: Hai, baik. Alhamdulillah.
0: Wah, cantik sekali. Siapa namanya?
1: Perkenalkan, nama saya Najwa Muyasara, Putri Kebaya DKI Jakarta 2026.
0: Wah, luar biasa. Penasaran lagi kan teman-teman di rumah? Panggilannya Najwa ya?
1: Iya, betul. Ya.
0: Najwa sekolahnya di mana sih?
1: Di SMP Islam Al-Azhar Kelapa Gading.
0: SMP, ada yang tahu nggak? SMP Al-Azhar, teman-teman. Wah, pasti tahu dong. Ngetop ya namanya Al-Azhar kan. Najwa, bisa nggak diceritakan gitu? Najwa sekolah ini ada ekstrakurikulernya apa?
1: Aku di sekolah nggak ikut eskul maksudnya.
0: Eskul,
1: aku nggak ikut. Tapi kalau eskul di luar aku ikut.
0: Apa sih eskul di luarnya?
1: Aku eskul di luar ada les biola, kempo, terus les MTK, IPA, sama apa lagi ya? Nari.
0: Banyak sekali. Terus gimana membagi waktunya antara sekolah dengan eskul?
1: Setiap hari aku tuh ya langsung pulang aja sih. Kalau misalnya habis pulang sekolah langsung pergi les. Habis itu les lagi gitu. Ya lumayan capek, tapi gak apa-apa. Yang penting aku tetap semangat.
0: Wah, nah sekarang kan Najwa menjadi Putri Kebaya ya?
1: Iya, betul.
0: Putri Kebaya DKI. Jadi juara berapa?
1: Winner, juara satu.
0: Juara satu. Bisa gak ceritain kenapa Najwa bisa menjadi Putri Kebaya? Awalnya gimana?
1: Awalnya aku juga gak nyangka karena kenapa tiba-tiba aku jadi winner. Soalnya tuh aku ngelihat para finalis keren-keren, bagus-bagus. Tapi aku tetap
0: semangat.
1: Iya, tetap semangat.
0: Aku bisa
1: gitu, tetap kan? Menampilkan diriku yang terbaik. Alhamdulillahnya aku menjadi winner.
0: Oh gitu. Nah, itu berapa lama tuh untuk menjadi juara gitu di situ? Saat atau ada apa yang namanya di asrama kan atau apa ya sebutnya?
1: Karantina.
0: Ya, di karantina itu.
1: Aku karantina cuman sehari, terus habis itu seharinya besoknya langsung grand final.
0: Wah, itu ketika di karantina satu hari itu apa saja yang dilakukan oleh Najwa?
1: Banyak banget.
0: Ceritain dong semuanya.
1: Yang pertama kita registrasi. Habis registrasi kita ngumpul

0: ngapainnya.
1: Terus bicara depan juri itu gimana gitu perasaannya? Apakah sebelumnya sudah dilatih gitu?
0: Rasanya tuh deg-degan juga, tapi aku tetap berusaha aja untuk nampilin terbaik gitu.
1: Iya. Terus di karantina itu pagi hari ngapain aja pagi hari? Ketika bangun pagi.
0: Pas mau grand final. Pagi hari kita langsung sarapan untuk siap-siap menuju ke Perpusnas. Nah, kita tuh di
1: Panjangin, Perpusnas tuh apa?
0: Iya, Perpustakaan Nasional.
1: Terus dari situ gimana?
0: Kita latihan opening dance, terus latihan catwalk, opening number. Nah, habis itu mulai acaranya.
1: Opening dance, yang dance siapa?
0: Para finalis, termasuk aku juga.
1: Oh, Najwa, jadi bisa dance ya?
0: Nari gitu sih.
1: Bisa, pas apal gak ketika dance-nya tuh kayak gimana? Kalau nanti apal biar sedikit diambil ya. Harus dance biar tahu.
0: Udah agak lupa sih.
1: Terus udah gitu setelah opening dance apa lagi?
0: Opening dance, terus catwalk bareng-bareng.
1: Catwalk itu jalan kan di panggung ya.
0: Betul. Habis itu opening number.
1: Opening number kayak gimana lagi tuh?
0: Kayak Najwa Mayasara DKI Jakarta 1 gitu.
1: Ya itu yang bicara?
0: Aku. Sendiri-sendiri.
1: Tuh gimana tuh? Gimana caranya? Coba contohin dong.
0: Jadi yang pertama kita masuk ke panggung, kita catwalk gaya, habis itu langsung opening number. Opening numbernya tuh harus keras banget suaranya.
1: Coba dong.
0: Kayak Najwa Mayasara DKI Jakarta 1 gitu.
1: Terus
0: habis itu udah deh. Langsung mulai acara.
1: Oh gitu. Nah, itu Najwa untuk menjadi seorang putri kebaya gini, ada gak latihan-latihan gitu untuk bisa mencapai akhirnya menjadi juara? Latihan apa saja?
0: Ada latihan juga, ada latihan catwalk sama guru aku, dan public speaking juga.
1: Kalau public speaking itu belajarnya apa saja sih?
0: Public speaking itu suaranya tuh harus bulat. Terus kita melatih percaya diri juga. Terus kita kalau di panggung kita tuh katanya guru aku, kita berhenti dulu, senyum 3 detik baru kita mulai berbicara gitu.
1: Oh begitu ya. Nah, ada gak salah satu yang diajarin oleh Miss yang mengajarkan bicaranya gimana? Contohin dong.
0: Contohnya ya kayak gini. Kita pakai pernapasan perut.
1: Oh gitu. Misalnya ketika di panggung tuh, ketika akan jadi putri kebaya, sempat gak ngomong sama juri saya gitu-gitu?
0: Kayaknya enggak deh.
1: Enggak ya?
0: Enggak.
1: Oh begitu. Nah, terus ketika Najwa diumumkan menjadi juara, itu perasaannya gimana?
0: Perasaannya tuh antara sedih dan bahagia ya. Sedihnya aku tuh gak nyangka aja, karena kenapa aku jadi winner. Soalnya para finalis kan pada keren-keren. Terus bahagianya alhamdulillah juga menjadi winner gitu. Bisa membahagiakan kedua orang tua juga.
1: Oh iya. Terus guru-guru di sekolah gimana nih melihat Najwa berhasil seperti ini? Teman-teman gitu
0: pada senang, pada ngasih ucap selamat gitu.
1: Wah, luar biasa. Terus Najwa, jadi sekarang nih selain ini apa Najwa pernah menjadi juara yang lain dari Putri Kebaya ini?
0: Aku masuk dunia pageant ini baru pertama kali.
1: Baru pertama kali langsung menjadi
0: winner.
1: Hebat ya gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, Najwa barangkali bisa memberikan tips kepada teman-teman untuk bisa seperti menjadi Najwa. Gimana nih?
0: Tipsnya semangat terus untuk belajar. Terus jangan tunggu dunia mengakui, mulailah dengan bangga melestarikan budaya sendiri, terutama kebaya ya.
1: Oh gitu. Barangkali ya udah kayak gini ya. Nah, sekarang teman-teman ada yang ingin kenal dengan Najwa, apa bisa ada IG-nya atau gimana?
0: Ada.
1: Coba kasih tahu dong.
0: IG aku namanya Najwa Muyas.
1: Nah, terus ada yang lain?
0: Enggak,
1: YouTube
0: itu,
1: atau apa?
0: YouTube aku enggak punya.
1: Nah, barangkali Najwa pernah berakting gitu, sekolah akting gitu.
0: Iya, pernah.
1: Itu di mana aktingnya?
0: aktingnya di Rumah Peran Indonesia.
1: Itu ya, bisa ceritain dong kayak gimana itu?
0: Pokoknya aku tuh kayak pertama-tama tuh kita latih olah rasa, terus perkenalkan diri gitu, terus melatih percaya diri. Kita terus jadi orang tuh yang bodoh amat gitu loh. Jadi kita gak usah ngituin, apa ngituin, maksudnya gak usah terlalu percaya sama omongan orang lain yang nyelekit di hati. Jadi kita bodoh amat aja.
1: Terus Najwa pernah gak waktu acting jadi apa, tokoh apa gitu, pernah gak?
0: Pernah.
1: Jadi apa?
0: Aku pernah jadi adik terus yang ngasih tahu kakaknya untuk stop keluar malam. Terus habis itu aku yang aku paling sering jadi adik ya.
1: Najwa jadi adik. Terus pernah juga jadi kakak gitu.
0: Betul.
1: Bisa, ingat gak dialognya gimana?
0: Aku udah lupa apa sih.
1: Iya deh. Nanti bisa gabung band acting drama di sini ya.
0: Boleh.
1: Terus Najwa berikan dong pengalaman-pengalaman yang lain untuk para pendengar supaya bisa kayak Najwa lagi gini gitu gimana.
0: Pokoknya kalian tuh jangan banyak begadang. Terus tetap belajar kalau mau menggapai cita-citanya. Kita harus tetap semangat belajar pokoknya.
1: Oh gitu. Nah, ada enggak kesan-kesan Najwa nih, kesan-kesan selama menjadi putri kebaya, kesan-kesannya apa?
0: Kesannya saya merasa senang karena telah menjadi putri kebaya. Terus mendapatkan pengalaman yang berharga. Bisa mengetahui apa itu kebaya, pakem kebaya, gitu-gitu.
1: Ada gak dukanya?
0: Dukanya?
1: Dukanya? Suka-duka.
0: Suka-duka. Dukanya apa ya? Dukanya tuh aku pas pertama kali ikut lomba putri kebaya kan, pertama tuh di daerah dulu ya lombanya. Nah, dukanya itu speech aku tuh amburadul, kayak berantakan gitu. Nah, aku udah putus asa kayak, aduh bisa gak ya jadi winner, bisa gak ya. Alhamdulillahnya aku menjadi winner gitu.
1: Wih, keren banget ya. Di usia 13 tahun ini sudah menjadi winner putri kebaya Indonesia. Nah, semoga semakin naik tuh kesuksesannya ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa apa kepada teman, guru-guru gimana tahu kalau kamu nih wah gitu, kamu tuh hebat gimana, guru-guru teman-teman?
0: Pada senang.
1: Ucapin selamat gitu ya. Najwa bisa nyanyi nggak sedikit aja? Apa?
0: Aku bisa sih nyanyi.
1: Apa saja? Lagu apa saja boleh. Biar teman-teman denger, oh ternyata Najwa bisa nyanyi juga loh gitu. Lagu apa aja boleh.
0: Aku bingung mau lagu apa.
1: Terserah deh. Suara jambu juga boleh. Lagu daerah juga boleh. Lagu barat juga boleh. Apa aja yang suka Najwa? Lagu Indonesia boleh.
0: Aku bingung mau lagu apa sumpah. Tunggu ya Miss. Aku lagu kicir-kicir boleh?
1: Ya boleh.
0: Tapi aku apalnya cuma setengah doang. Gak
1: apa-apa, biar teman-teman di seluruh Indonesia tahu suara Najwa.

0: apa.
1: Gak apa. Yang penting teman-teman tahu loh, kalau Najah juga bisa nyanyi. Karena ini sedikit nggak apal ya, emang belum dipersiapkan ini dadakan. Nanti kalau kesini lagi kemungkinan bisa nyanyinya lebih lengkap di satu lagu ya kan. Gitu. Mudah-mudahan Najwa bisa menjadi juara seterusnya.
0: Amin.
1: Nah, barangkali Najwa ingin menitipkan pesan-pesan buat teman-teman nih se-Indonesia nih.
0: Pesan-pesan untuk teman-teman. Kalian pokoknya terus melestarikan budaya di Indonesia ya, terutama kebaya. Karena kebaya itu perlu diwariskan dari generasi ke generasi. Kalau bukan generasimu yang melestarikan, siapa lagi? Jadi jangan tunggu dunia mengakui, mulailah dengan bangga memakai budaya sendiri. Terima kasih.
1: Iya, hebat tuh, keren banget Najwa. Oke, teman-teman di rumah, kiranya idola minggu ini hanya sampai di sini. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya Kak Iren dan Kak Berlian serta Kak Dani dan juga
0: Najwa.
1: Hanya sampai di sini menemani kalian. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwi.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Scott, kenapa bisa begitu?
3: Emang kenapa lu? Mau pinjam ke mana?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Usi, aku mau nyerah aja deh, Bu.
1: Lah, kenapa, Bu?
0: Usahaku ini loh, gak jalan-jalan loh, Bu. Udah dicoba macam-macam, tapi hasilnya tetap gak sesuai harapan, Bu. Capek aku.
1: Jangan nyerah, Bun. Namanya juga usaha. Emang gak selalu langsung berhasil, kan?
0: Tapi kalau udah berkali-kali gagal, gimana, Bu?
1: Ya udah, istirahat sebentar kalau capek. Tapi jangan berhenti. Coba lagi, cari cara lain. Siapa tahu justru usaha berikutnya yang berhasil.
0: Jadi, gagal itu bukan berarti aku gak mampu ya, Bu?
1: Betul. Gagal itu berarti kita sedang belajar. Yang penting kita mau bangkit.
0: Ya juga ya, Bu. Kalau berhenti sekarang, berarti aku gak akan pernah tahu hasil akhirnya gimana.
1: Nah, itu baru benar. Emak-emak boleh capek,
0: tapi jangan menyerah.
1: Gagal bukan akhir. Terus berusaha dan jangan menyerah.
2: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro 1. Dan baru saja kita selesai mendengarkan Idola ya, program di setiap minggu pagi pendengar Pro 1. Dan tadi sudah berkenalan dengan Putri Kebaya DKI Jakarta, namanya adalah Najwa, asuhan dari S2 Irena. Pendengar Pro 1, tepat di pukul 11 nanti saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Program 3 untuk dinamika olahraga. Untuk Anda yang hari ini mau update informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, boleh langsung aja WhatsApp ke 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Kalau tadi dalam perjalanan saya menuju ke kantor ya, pendengar Pro 1, enak, ada matahari tapi adem gitu. Kebayang ya, ada matahari tetap cerah gitu, tapi adem, gak terik biasanya. Alhamdulillah. Untuk Anda yang sekarang juga mungkin sedang dalam perjalanan mau menuju gereja gitu ya, mau beribadah di hari Minggu, hati-hati di jalan. Selamat beribadah untuk Anda. Semoga damai-damai terus hatinya. Untuk yang tim gereja sore kayak saya, bolehlah kita melakukan beberapa aktivitas dulu ya. Doakan tenaganya masih full, jadi masih fresh nanti sore, walaupun ibadahnya sore ya, pendengar Pro 1. Boleh update-update kegiatan Anda di minggu hari ini di 0811 7972 7912.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu, saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Seleka, dan juga Magnus Alklikos dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Masih dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Moyes lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheyen mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. München tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun München mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bengesi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go score by player number 4!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Yorke juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa. Selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Ogat.
1: It's a big victory.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Balk, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap Jab hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalau saya lihat tentang mainkan sepak bola yang kita inginkan, jika kita punya bola, jika kita punya bola, kita bisa untuk dapat bola kembali secara cepatnya. Kalau bisa lihat kita bisa mencetak gol dari menit terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
4: Yes, I agree. I think we created a lot of chances.
3: Ya, saya setuju kita menciptakan
4: peluang. How we created the chances.
3: Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita.
4: I think we played good football. We were the
3: saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus.
4: And I think the amount of chances we created is.
3: Dan banyak peluang yang sangat bagus dan ini hal yang sangat bagus.
4: Saya
3: senang bisa mencetak gol malam ini.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriyik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tied in the first half.
3: Dia berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Babak kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very, very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one second action they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk di depan.
2: And alhamdulillah at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abut telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sudah layankan saya, Pak Pojok.

Informasi dari ajang Championship, pendengar. Tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dalam setiap match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa menjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin tidak berusaha dan pelatih tidak berusaha, kemudian pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita tidak berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak yang tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 7212.

0: Kita selalu terburu-buru membalas chat, mengejar sinyal, mencari koneksi.
1: Nah, hari ini sekolah kamu gimana?
2: Baik, Bu.
1: Ibu mau cerita, Nak?
2: Duh, besok aja ya, Bu.
0: Seringkali kita merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya waktu itu tidak datang lagi.
2: Bu, hari ini aku mau cerita. Aku juga mau dengar cerita ibu. Ibu, aku menyesal kenapa dulu aku memilih layar daripada melihat ibu.
0: Penyesalan selalu datang saat tidak ada lagi kesempatan. Jangan tunggu kehilangan untuk benar-benar mendengarkan.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kayak kamu ya.
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

salim dalam hati saja pendengar Pro 1. Masih bersama saya Roli Utahayan di Jakarta siang ini. Saya akan temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Minggu ini, tanggal 11 Oktober 2026. Di hari Sabtu kemarin ya, pendengar Pro 1, ada sebuah kabar yang menyedihkan juga gitu ya. Ini turut berduka juga nih untuk masyarakat yang terkena banjir di Padang, pendengar Pro 1, di tanggal 10 Oktober 2020.

di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah dan Nangalo, meliputi Kelurahan Kurani, Lubuk Minturun, Kota Panjang Ikhwa Koto, Batipu Panjang, Tabing Banda Gadang, serta Gurun Laweh. BPBD Kota Padang melaporkan khusus dari Kecamatan Kuranji, di sini tercatat ada 4 unit rumah yang mengalami rusak sedang dan 1 unit rumah rusak berat. Selain itu, akses jalan masyarakat di kawasan Guo, Kecamatan Kuranji juga dilaporkan terputus akibat banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Henry Zulfiton mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi bencana susulan seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor dan juga pohon tumbang. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin saat ini sedang mendengarkan kami di RRI Digital, boleh nih di-update ya bagaimana situasi terkininya. Mungkin ada sanak saudara juga pendengar Pro 1 yang ada di sana, boleh di-update gitu ya ke Pro 1. Jadi kita bisa sama-sama bantu dan sama-sama pantau ya. Untuk Anda yang mau ikut berinteraksi boleh di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 0213440696 dan 344 1499.

0: Seno, harga beras sekarang, gila ya.
1: Iya, apalagi kebutuhan rumah lagi banyak.
0: Ngomong-ngomong soal beras, aku tuh jadi ingat petani. Kita itu sering kan lihat harga di pasar, tapi coba, jarang lihat proses sebelum sampai ke sana.
1: Nah, betul, betul sekali. Padahal prosesnya panjang loh, dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, sampai panen.
0: Tapi kan sekarang itu pertanian udah banyak dibantu dengan teknologi.
1: Iya sih, tapi teknologi bukan berarti semua masalah selesai. Petani tetap menghadapi cuaca, hama, biaya produksi, terus apalagi ya? Sampai harga hasil panen, tuh.
0: Oh, berarti kondisi petani itu juga berpengaruh ke ketahanan pangan kita gitu?
1: Oh, pasti dong. Sangat berpengaruh sekali. Kalau petaninya kuat dan sejahtera, produksi pangan juga punya fondasi yang lebih baik.
0: Ya, ya. Selama ini, aku itu kalau lihat beras, ya paling mikirnya apa sih? Cuma soal harga aja.
1: Ya, wajarlah. Tapi di balik harga yang kita lihat, ada kerja panjang yang sering gak kelihatan. Jadi ya, kita hargailah jerih payah petani dengan menghargai pangan yang mereka hasilkan.
0: Berarti makan siang hari ini jadi bahan renungan juga.
1: Dan yang paling penting nih, jangan sampai renungannya kelamaan. Nanti makanannya dingin loh, hihi.
2: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengerahkan 1.420 personel untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas pada jam sibuk pagi melalui gerakan bersama anti kemacetan pagi atau gebrak pagi yang akan dimulai pada Senin 12 Oktober 2026. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan program ini memperkuat pengendalian lalu lintas melalui pemantauan langsung dan koordinasi di titik-titik prioritas kepadatan di 5 wilayah kota administrasi. Dijelaskan juga kalau gebrak pagi ini akan dilaksanakan setiap Senin, Selasa, dan Kamis pukul 6.30 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Ini juga melibatkan pejabat struktural, staf serta penyedia jasa layanan perorangan. Personal yang bertugas mencakup kepala dinas, wakil kepala dinas, pejabat eselon 3 dan 4, serta staf yang ditempatkan di sejumlah titik prioritas untuk memantau kondisi lalu lintas dan membantu penanganan kepadatan. Beralih ke informasi berikutnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov telah menyediakan sebanyak 37 bus sekolah khusus disabilitas sebagai bentuk pelayanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, Jakarta adalah kota dengan pendidikan paling inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Melalui skema Kartu Mahasiswa Jakarta Ungu, Pemprov DKI Jakarta telah membuka peluang juga bagi penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang tinggi. Tidak hanya ini, pihaknya juga telah mengirim 120 anak disabilitas bersama orang tua dan pelatih mereka untuk menuju Kupang untuk Olimpiade Anak-anak Berkebutuhan Khusus. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak Orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan, pendengar Pro 1, menemani Anda di siang hari ini dan sekarang menemani Anda di jam makan siang. Semoga sudah kepikiran untuk makan siang apa ya di hari Minggu ini. Hari Minggu soalnya biasanya tuh lili gitu ya, males-males karena udah capek seminggu ke belakang ya, jadi lebih lelo, lebih santai gitu ya. Dan tapi ada juga mungkin sih untuk Anda yang hobinya masak ya, dan di weekend tuh jadi hari keluarga, jadi masak-masak deh. Boleh ya nanti cerita-cerita. Kalau saya hari ini makannya ketoprak. Karena gak mau repot mikir makan apa ya di hari Minggu ini. Tukang jualan juga susah di sekitar kantor. Akhirnya aku makan ketoprak di kantin di bawah gitu. Ketopraknya racikannya biasa aja, kayak yang normal gitu. Cuman diminta tambahin cabai satu aja, jadi gak mau pedes-pedes supaya menikmati makan ketopraknya. Pakai tahu, pakai lontong ya. Tapi tadi saya salah set tuh, aturan saya minta lontongnya setengah aja karena ternyata kekenyangan. Belum habis ketopraknya udah kenyang, jadinya masih ada lebih deh tuh ya. Kita cicil deh nanti makannya kalau sudah agak lowang ya. Dan kalau Anda makan siangnya gimana nih, pendengar Pro 1? Atau kita ngomongin ketoprak aja kali ya. Gimana nih kalau menu ketoprak favorit Anda? Kalau sekarang tuh kan banyak ya yang makan ketoprak tuh ditambah telur dadar gitu. Kalau buat saya bukan tim ketoprak telur dadar, lagi kenyangan gitu pendengar Pro 1. Kayak terlalu banyak gitu porsinya. Kayaknya sekarang juga kalau beli ketoprak minta lontongnya setengah aja. Soalnya gak habis kebanyakan ya. Nah kalau Anda gimana nih? Ketoprak racikan Anda biasanya menunya kayak apa tuh? Boleh di info-info ya. Ada mungkin yang request cabenya 3 ya bang. Atau mungkin minta tahu gorengnya yang setengah mateng gitu, jadi yang gak coklat-coklat banget. Ada juga, ada juga yang gak mau pakai toge ya. Atau juga ada yang mencoba ini, makan mie goreng pakai bumbu ketoprak. Wah lagi rame juga tuh beberapa bulan belakangan ini ya pendengar Pro 1. Saya gak kebayang itu seberapa kenyang dan seberapa mahteh di mulut. Coba deh pendengar Pro 1, saya pengen tahu nih kalau racikan ketoprak versi Anda tuh menunya kayak apa ya. Boleh nanti di-share sama saya di 0811-7972-7912. Atau bisa ngobrol sama saya di line telepon di 0213440696 dan 3441499. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu nih, ada Pak Brandy dari Bogor. Pak Brandy, halo. Kayak udah lama kita gak ngobrol ya Pak ya. Udah lama gak ketemu. Kalau kata Pak Brandy, hari ini nikmat banget dan menikmati barbecue di seafood di pulau. Oh, lagi makan seafood di pulau. Kebetulan saya dan keluarga sedang stay di Pulau Bidadari. Wah, asik. Agak sedikit adem ya ketemu air, walaupun pasti terik banget nih Kepulauan Seribu ya. Ini kami lagi full seafood dan nikmati suasana pantai dengan kelapa hijau langsung dari pohonnya. Ey, wah seger banget. Aduh kebayang lagi segernya seafood di pinggir pantai. Terus dessertnya ice cream dan karamel puding. Waduh. Pelanggaran ini, aku gak diajak ya. Salam untuk teman-teman yang bertugas ya. Dan juga untuk Bogor Community Club RRI Pro 1 FM. Wah keren, terima kasih Pak Brandy. Salam sehat dari Brandy. Siang ini sepoi-sepoi anginnya di pantai. See you Pak. Hati-hati kembali ke rumah ya. Sehat selalu bersama dengan keluarga. Selamat menikmati seafoodnya ya di pinggir pantai. Aduh saya udah lama juga lagi nih gak menikmati seafood di pinggir pantai. Semoga nanti bisa nyusul Pak Brandy deh ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, saya mengundang Anda untuk juga cerita nih, kalau Anda ngeracik ketoprak versi Anda tuh apa aja menunya ya. Atau mungkin ada tambahan-tambahan seperti telur dadar atau bihunnya diganti sama mie goreng ya. Boleh ikutan cerita sama saya. 0811 7972 7912.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ine, ayo masuk-masuk. Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak di rehabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kalian informasi dan inspirasi. Masih di Maxi pendengar Pro 1. Masih bersama saya Roli Hutaha yang menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang hari ini saya ajak Anda untuk ngobrolin soal ketoprak nih ya, pendengar Pro 1. Apa nih racikan atau menu favorit ketoprak Anda ya? Karena kan ini pasti setiap orang beda-beda gitu kesukaannya. Kalau saya ternyata sekarang sepertinya akan mengurangi lontong di ketoprak. Karena mulai ngerasa kebanyakan ya gak habis gitu. Dibanding sayang dan gak sanggup juga tuh makan ketoprak pakai telur ya. Masih tetap kebanyakan buat saya. Jadi memang ini merupakan salah satu makanan yang banyak yang bilang gitu ya, versi awalnya tuh dari Cirebon atau Jawa Tengah gitu. Ada yang juga bilang kalau ini merupakan salah satu budaya kuliner Betawi gitu, pendengar Pro 1 ya. Ada proteinnya cukup banyak ya, ada toge, ada bihun, ada tahu gitu ya. Bahkan ada sedikit irisan mentimun tuh untuk sayur-sayurannya. Terus pelengkapnya itu biasanya ada bawang goreng, ada kerupuk, bahkan ada nih ketoprak yang tambahan pelengkapnya tuh pakai emping. Dan kadang-kadang ada yang nambahin pakai telur rebus gitu. Dan kepanjangan ketoprak ini ternyata adalah ketupat, toge, dan digeprak gitu, karena bumbu kacangnya diulek atau digeprak di atas piring. Wah, saya juga baru tahu nih. Karena ada kepanjangan ya ketoprak itu ya. Dan ini telah ada sejak awal abad 20 pada masa Hindia Belanda. Dan dulunya ini dijajakan oleh pedagang keliling menggunakan pikulan gitu. Ini enak sih, salah satu makanan yang menurut saya kayak protein juga gitu ya. Ada toge, ada tahu, ada bihunnya, ada karbonya dari lontong atau ketupat. Di WhatsApp saya juga udah banyak yang bergabung nih ya, seperti Bapak Rudi di Jakarta Timur. Kalau ketoprak favorit saya bumbunya kacang kental aja, Roli. Pokoknya harus pedes, terus pakai bawang putih yang agak sedikit banyak biar berasa, dan kerupuknya juga harus banyak. Oh, kalau Pak Rudi ini porsi yang harus banyak gitu ya semuanya. Kemudian ada Ibu Siti di Depok. Kalau saya sukanya pakai telur dadar, Roli, tapi kalau udah pakai telur dadar saya minta lontongnya sedikit aja, tapi toge dan tahunya harus melimpah. Sambalnya sedang aja, yang penting bumbu kacangnya gurih dan agak manis gitu. Oke. Okay. Kemudian ada Pak Agus yang cerita, kalau saya biasanya pakai telurnya telur rebus aja, Roli, terus minta bumbu kacangnya agak medok, kecapnya dikit aja, kerupuknya juga jangan sampai ketinggalan. Itu mantap sekali ketopraknya ya. Ada Ibu Maya juga nih, tim ketoprak yang pedes banget, ekstra tahu ya, Roli. Dan cobain yang diulek langsung sama cabenya diulek langsung sama bawang putih. Wah, ini resep. Dan minumnya jangan lupa es teh manis. Wah, enak sih. Pak Brandi juga ikutan cerita nih, ketopraknya mix kacang mede, Roli, biar sedap. Saya pernah nih cobain, Pak, ketoprak pakai kacang mede. Cuman saya gak kuat bayarnya, mahal banget ya. Ya ampun, tapi ya enak sih, walaupun gak sekental ketoprak biasa gitu ya. Kalau pakai kacang mede, ini saya pernah coba di daerah Cikajang nih, ketoprak kacang mede. Dulu tuh berapa tahun yang lalu ya, 2016, 10 tahun yang lalu berarti ya, 2016-2015 deh nih saya coba makan ketoprak kacang mede ya. Waktu awal-awal kerja gitu ya, anak kuliah, ketemu duit, terus kayaknya semua makanan dicoba. Pas bayar agak gondok ya, ternyata mahal banget. Apalagi dulu tuh pesannya lewat ojek online, jadi ada tambahan ini fee layanan gitu ya. Dulu itu sekitar 25.000, 28.000 gitu ya. Pernah sih pesen ketoprak telur ini, ketoprak kacang mede pakai telur dadar, itu pernah sampai 30-32.000 pada zaman itu. Abis itu udah saya tobat, cukup nyobain aja.
Tidak ramah di kantong ternyata. Yes, ketoprak Ciragil, betul. Namanya ketoprak Ciragil, favorit saya. Keren nih Pak Brandy. Jauh juga mainnya ke Ciragil ya, dari Bogor ya. Lalu ada Bang Ray di Cibinong. Ini cerita ya kalau makan siangnya hari ini. Halo Maxi, apa kabar Karoli? Baik Bang Ray, ikutan absen ya. Boleh, hari ini aku home alone karena semuanya udah 2 hari di Bandung. Kenapa gak ikut ke Bandung jalan-jalan? Pada ke rumah nenek, kini aku sendiri di rumah. Buat Maxi niatnya mau masak. Ternyata cek isi kulkas ada beberapa sayuran, ada daging sapi, ada telur. Oh, akhirnya aku beli beberapa telur, aku rebus. Kenapa beli telur rebus? Kan di kulkas ada telur. Gimana sih? Kemudian temennya aku order sate kambing 25 tusuk plus nasi. Beres, beres deh. Udahlah ya, nasi sama sate kambing gitu ya. Kalau bisa weekend ini gak usah masak, kita gak usah masak lah ya. Terima kasih ya Karoli. Sama-sama. Oh iya, ngomong-ngomong Azra di mana gak muncul lagi? Lagi itu, lagi bengkak kakinya, jatuh di haltenya Transjakarta apa di tangganya Transjakarta gitu. Kakinya cedera, akhirnya dia belum masuk lagi. Harusnya menemani aku siang hari ini, tapi dia tidak masuk nih ya. Warga Puerto Rico ya, semoga kita doain aja cepat sembuh supaya bisa beraktivitas lagi. Untuk Anda yang juga mau cerita soal ketoprak-ketoprak favorit Anda, boleh ya pendengar Pro 1 ya. Seru sekali nih ngomongin ketoprak siang hari ini. Ternyata banyak yang suka bawang putihnya banyak ya. Abis itu minta kerupuknya, terus minta ekstra tahu. Wah, banyak ceritanya nih. Boleh diceritakan kembali pendengar Pro 1 sama saya di 0811 7972 7912.

0: ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
1: Ah, Seno, harga beras sekarang, gila ya.
2: Iya, apalagi kebutuhan rumah lagi banyak.
1: Ngomong-ngomong soal beras, aku tuh jadi ingat petani. Kita itu sering kan lihat harga di pasar, tapi coba, jarang lihat proses sebelum sampai ke sana.
2: Nah, betul, betul sekali. Padahal prosesnya panjang loh, dari menyiapkan lahan, menanam, merawat, sampai panen.
1: Tapi kan sekarang itu pertanian udah banyak dibantu dengan teknologi.
2: Iya sih, tapi teknologi bukan berarti semua masalah selesai. Petani tetap menghadapi cuaca, hama, biaya produksi, terus apalagi ya? Sampai harga hasil panen, tuh.
1: Oh, berarti kondisi petani itu juga berpengaruh ke ketahanan pangan kita gitu?
2: Oh, pasti dong. Sangat berpengaruh sekali. Kalau petaninya kuat dan sejahtera, produksi pangan juga punya fondasi yang lebih baik.
1: Ya. Selama ini, aku itu kalau lihat beras, ya paling mikirnya apa sih? Cuma soal harga aja.
2: Ya, wajarlah. Tapi di balik harga yang kita lihat, ada kerja panjang yang sering gak kelihatan. Jadi ya, kita hargailah jerih payah petani dengan menghargai pangan yang mereka hasilkan.
1: Berarti makan siang hari ini jadi bahan renungan juga.
2: Dan yang paling penting nih, jangan sampai renungannya kelamaan. Nanti makanannya dingin loh, hihi.
3: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Utahayan menemani Anda di Maxi hari ini, pendengar Pro 1. Semoga sudah makan siang ya, sudah mau menuju ke jam 13 waktu Indonesia Barat nih. Jangan lupa makan siang agar tidak asam lambung. Yang terakhir deh sebelum saya closing di Maxi hari ini ya, ada beberapa lagi respon yang mau saya bacakan nih terkait dengan racikan ketoprak favoritnya ya. Ini ada Ibu Lina di Bogor. Roli, saya suka sekali nih ketoprak pakai tahu goreng. Apalagi ketopraknya ini si tahunya masih anget-anget gitu ya. Terus minta bumbu kacangnya dipisah. Oh, baru tahu nih saya. Oh, tapi biasanya nih kalau tukang ketopraknya lagi rame, gak mau tuh Bu dia dipisah-pisah. Katanya repot Bu, lama nih lagi rame gitu ya. Oh, menarik. Dan biasanya kalau lagi lapar banget, saya biasanya pesan porsi jumbo. Seru sekali ketoprak versi jumbo ya. Saya versi yang kecil aja udah kenyang. Ada Mas Fajar di Matraman. Kalau beli ketoprak saya selalu pesannya pakai telur ceplok Roli. Bumbu kacangnya harus diulek dadakan, jangan yang udah jadi. Oh, buat saya aroma bawang putih dan kacang yang baru diulek ini bikin ketoprak jadi lebih istimewa. Bener, bawang putih dan bumbu ketoprak tuh emang mantep banget sih wanginya. Saya juga setuju nih. Kemudian di line WhatsApp saya ada Lucky Karisma. Aduh, namanya nama wanita dan nama pria lagi. Saya takut salah ya. Selamat siang untuk Bapak atau Ibu Lucky Karisma. Ada Roli di sini yang nemenin di Jakarta siang ini. Kalau ngomongin ketoprak, saya biasanya yang original aja gitu. Oh, yang biasa-biasa aja. Sekalian mau request lagu. Sabar ya, request lagunya nanti pukul 13.30 di 100% Indonesia. Pendengar Pro 1, terima kasih nih sudah ngobrolin ketoprak bareng sama saya. Semoga sudah makan siang, dan yang buat belum makan siang bisa jadi ide makan siang kali ya, makan ketoprak. Makan ketoprak siang-siang, cakep. Enggak, saya enggak mau pantun kok. Pendengar Pro 1, nanti tepat di pukul 13 kita akan bersama dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta setelah lagu yang satu ini.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Jakarta mungkin termasuk kota dengan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus lebih banyak dibandingkan dengan kota lainnya.
3: Tadi baru lihat di threads ada yang ngepost gitu kan, kayak lu kayak keren gitu tempatnya, sama dia ada jual buku gitu ya. Terus bukunya juga sekilas keren-keren gitu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rolly Hutahayan, sari berita penting. Pemprov DKI perluas akses pendidikan hingga kerja bagi penyandang disabilitas. Warga Jakarta antusias mengunjungi kapal perpustakaan Apung Dowlos Hope. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta perluas akses pendidikan hingga kerja bagi penyandang disabilitas. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas layanan bagi penyandang disabilitas mulai dari pendidikan, kesehatan, mobilitas, perlindungan sosial, hingga kesempatan kerja. Kebijakan tersebut diarahkan agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, di bidang pendidikan, Jakarta memiliki 88 sekolah luar biasa atau SLB yang terdiri atas 13 SLB negeri dan 75 SLB swasta. Pemprov DKI Jakarta juga menyalurkan KJP Plus tahap 2 tahun 2026 kepada 2.764 siswa SLB. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Sesuai dengan peraturan Gubernur Pemerintah DKI Jakarta yang ada, nomor 4 tahun 2022, sebenarnya di Jakarta ini harusnya memberikan ruang fasilitas yang cukup bagi anak-anak ini. Maka untuk itu dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal apa yang ada di Jakarta ini. Yang pertama, Jakarta mungkin termasuk kota dengan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus lebih banyak dibandingkan dengan kota lainnya di seluruh Jakarta, dari seluruh Indonesia. Sekarang ini ada 88 sekolah luar biasa, 13 sekolah luar biasa negeri, 75 sekolah luar biasa swasta.
4: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov DKI Jakarta dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.
5: Kami dari Kementerian siap untuk berkolaborasi dan mensupport apa yang bisa kita support bersama-sama. Kenapa? Karena ini menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana mewujudkan tumbuh kembang anak-anak kita ini dimudahkan untuk mendapatkan aksesnya, bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Ini harus kolaborasi bersama-sama.
4: Sementara itu, selain sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan layanan rumah disabilitas yang telah tersedia di 44 puskesmas dan 31 rumah sakit umum daerah. Untuk mendukung mobilitas, Pemprov DKI Jakarta mengoperasikan 37 bus sekolah ramah disabilitas pada 10 rute. Per September 2026, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta juga telah disalurkan kepada 20.890 penerima. Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan berbagai alat bantu fisik, termasuk kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat. Selain itu, perluasan kesempatan juga diarahkan ke sektor ketenagakerjaan dan kemandirian ekonomi. Saat ini tercatat 4.324 pekerja penyandang disabilitas di Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 5 perlintasan sebidang baru. Berikut Maiska Dereisa melaporkan.
6: Keselamatan di perlintasan sebidang menjadi perhatian PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta untuk menekan risiko kecelakaan. Pada Oktober 2026, KAI Daop 1 Jakarta bersama anak perusahaannya mulai mengoperasikan 5 perlintasan sebidang di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyampaikan, 3 lokasi berada di Kabupaten Bekasi, yakni Jalan Rengas Bandung, Jalan Rawa Gebang, dan Jalan Walet. Sementara 2 lokasi lainnya berada di Jalan Wirasaba dan Wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang.
7: Pengoperasian ini merupakan bagian dari program peningkatan keselamatan di 33 titik perlintasan sebidang di wilayah KAI Daop 1 Jakarta sepanjang tahun 2026.
6: Kelima perlintasan tersebut dilengkapi fasilitas pengamanan berlapis, mulai dari rambu peringatan, sirene, hingga palang pintu. KAI juga menyiapkan petugas penjaga perlintasan yang telah menjalani seleksi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi. KAI Daop 1 Jakarta mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi rambu, memperhatikan sirene, mengikuti arahan petugas, serta tidak menerobos palang pintu. Pengoperasian 5 perlintasan ini merupakan bagian dari program peningkatan keselamatan di 33 titik perlintasan sebidang di wilayah Daop 1 Jakarta sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Warga Jakarta antusias mengunjungi kapal perpustakaan Apung Doulos Hope di Pelabuhan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Pada minggu terakhir, bersandarnya kapal perpustakaan Apung Internasional Doulos Hope di Pelabuhan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ratusan pengunjung tetap antusias menikmati ribuan buku yang tersaji. Kehadiran kapal ini disambut hangat oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menjelajahi berbagai fasilitas serta koleksi buku edukatif yang disediakan di atas kapal. Sejumlah pengunjung dari berbagai daerah nampak memadati area kapal. Salah seorang pengunjung asal Bekasi, Ardi, mengungkapkan rasa senangnya bisa berkunjung langsung bersama anak dan istrinya setelah mengetahui informasi keberadaan kapal tersebut dari media sosial.
9: Dari Bekasi.
10: Dari Bekasi. Ini kunjungan pertama atau gimana, Pak?
9: Iya, ini baru pertama kali ke sini sih. Tadi baru lihat di threads ada yang ngepost gitu kan. Kayak lupanya keren gitu tempatnya, sama dia ada jual buku gitu ya. Terus bukunya juga sekilas keren-keren gitu.
10: Kesini dengan siapa, Bang?
9: Tadi sama anak-anak sama istri.
10: Sama
9: juga.
10: Anak sama istri ya. Bang, harapannya terkait kapal ini termasuk kapal edukasi ya? Yeah. Gimana, Bang?
9: Saya sih harapannya anak-anak Indonesia semakin sering untuk membaca ya. Di kala sekarang tuh kayaknya gadget tontonan itu lumayan kencang. Jadi buku tuh saya harap bisa jadi teman untuk anak-anak Indonesia. Dan gak cuma di Jakarta doang, saya harap sih di kota-kota besar lainnya event-event seperti ini tetap ada sih.
8: Ia juga berharap kehadiran kapal edukasi seperti Doulos Hope dapat menjadi pendorong minat baca generasi muda di Indonesia di tengah maraknya penggunaan gawai. Di atas kapal, para pengunjung disuguhi ribuan judul buku edukasi dan literatur berkualitas internasional. Selain area pameran buku, kapal ini juga menyediakan ruang interaksi yang ramah bagi keluarga dan anak-anak. Kehadiran kapal Doulos Hope di kawasan Cilincing ini diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran literasi dan memberikan pengalaman belajar yang unik bagi masyarakat luas. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Warga antusias menyaksikan pameran alutsista dalam memperingati HUT TNI ke-81 yang digelar Yonif 318 Adi Rajasa Yuda Lebak. Berikut Jalga Winarti melaporkan.
11: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, jajaran TNI Angkatan Darat di Kabupaten Lebak menggelar bazar UMKM dan pameran alat utama sistem persenjataan atau alutsista di alun-alun Rangkas Bitung. Bazar yang berlangsung sejak 5 Oktober 2026 ini diikuti puluhan pelaku UMKM. Sementara itu, pameran alutsista digelar Yonif 318 Adi Rajasa Yuda selama 2 hari, Sabtu dan Minggu 10 hingga 11 Oktober 2026. Sejumlah senjata dipamerkan diantaranya Karakal 816 buatan Arab Saudi serta senjata produksi PT Pindad. Panitia juga menyediakan fasilitas foto bersama anggota TNI bagi para pengunjung. Salah seorang warga Rangkas Bitung, Aminuddin, mengaku senang bisa membawa keluarganya melihat langsung persenjataan milik TNI. Ia berharap pada kegiatan mendatang, TNI juga memamerkan kendaraan taktis dan kendaraan tempur agar masyarakat semakin mengenal perlengkapan militer.
12: Senang saya sambil ngeliatin anak kok gini, berikan motivasi juga ke anak, terus ada arahan juga dari Pak anak juga termotivasi gitu, jadi senang sih kayak gini.
11: Antusiasme juga ditunjukkan Azril, siswa SDN 1 Muara Ciujung Barat yang datang bersama teman-temannya. Bercita-cita menjadi anggota TNI, Azril mengaku senang bisa melihat langsung dan diizinkan memegang senjata Karakal 816 dengan pendampingan anggota TNI.
13: Senang.
14: Senangnya kenapa tuh?
13: Karena ada om tentara. Bisa lihat pegang senjata.
11: Sementara itu, Komandan Peleton 1A Yonip 318 Adi Rajasa Yudal, Letnan 1 Infanteri Wiradika mengatakan, pameran ini tidak sekedar memperkenalkan persenjataan tetapi juga menjadi sarana mendekatkan TNI dengan masyarakat.
15: Tujuan dari pameran ini adalah di sini akan menunjukkan kalau misalnya TNI ini hadir dari rakyat untuk rakyat.
11: Ia berharap melalui kegiatan tersebut, masyarakat semakin mengenal alutsista TNI sekaligus mempererat hubungan antara prajurit dan rakyat. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Meskipun sempat mengalami kesulitan di babak pertama, namun Persija Jakarta berhasil menang telak 4-0 atas tim tuan rumah PSIM Yogyakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
16: Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan komentarnya setelah Persija menang atas PSIM Yogyakarta dalam lanjutan Super League 2026-2027. Pertandingan pekan keempat Super League PSIM versus Persija digelar di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin sore. Selepas pertandingan berakhir, juru taktik skuad Macan Kemayoran itu menyatakan kepuasannya atas hasil maksimal tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui, staf pelatih sempat memprediksi timnya akan mengalami kebuntuan dan kesulitan mencetak gol. Demikian disampaikan pria yang akrab disapa STY kepada wartawan di Bantul kemarin.
17: 네, 어떻게 보면 오늘 우리가 좋은 경기 결과를 가져왔지만 사실 저는 오늘 우리가 고비가 될 수 있다는 생각을 갖고 있었는데 의외로 우리 선수들이 앞에서부터 열심히 뛰어주면서 생각보다 너무 잘해줘서 오늘 우리가 조차팀한테 좋은 경기 결과를 가져오지 않았나 저는 생각합니다.
18: Iya, hari ini hasilnya memang baik. Kita bisa membawa hasil yang baik. Tetapi aku sih menganggap pertandingan ini mungkin pertandingan yang pertandingan yang sulit, sangat sulit. Walaupun kita udah memenangkan 3 pertandingan sebelumnya, tetapi karena para pemain udah bekerja keras semuanya, sehingga kita bisa membawa hasil yang positif.
16: Sementara itu, Stepan Loncar menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian dalam kemenangan Persija atas PSIM. Pemain tim nasional Bosnia and Herzegovina itu mencetak 2 gol yang membantu Macan Kemayoran membawa pulang 3 poin dari Bantul. Namun demikian, Loncar menyatakan pertandingan melawan PSIM berjalan sangat sulit.
19: Yeah, was very very hard game, but we did everything what we spoke with our coach. All week we train very hard for this big win and we are so happy about this big win and we need to continue on our way. That's all for now.
16: Kemenangan 4-0 tersebut membuat Persija Jakarta mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan Super League 2026-2027. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI perluas akses pendidikan hingga kerja bagi penyandang disabilitas. Warga Jakarta antusias mengunjungi kapal perpustakaan Apung Dolus Hope. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: masih pakai tas itu lagi sih? Itu kan udah lama. Kayaknya nggak kekinian deh.
1: Eh, ini pre-love loh. Masih bagus, berkualitas, dan jauh lebih hemat.
0: Pre-love? Barang bekas gitu? Nggak gengsi apa?
1: Justru itu, sekarang banyak yang pilih barang pre-love. Bisa dapat barang branded, tapi lebih hemat dan lebih ramah lingkungan juga.
0: Tapi kan kelihatan bekas.
1: Kalau pinter milih, barangnya masih like new kok. Yang penting cermat, bukan sekedar baru atau lama.
0: Aku kira cuma barang murahan.
1: Nggak juga. Sekarang gaya hidup bijak itu bukan soal baru terus, tapi juga pintar ngatur pengeluaran.
0: Wah, aku jadi pengen coba deh cari barang pre-love. Biar hemat, tapi tetap stylish juga.
1: Nah, itu baru smart mom zaman sekarang. Pre-love bukan sekedar barang bekas, tapi pilihan cerdas. Hemat, stylish, dan lebih peduli lingkungan.
2: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 1,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Buktikan dari Tiara Andini dan Vidi Aldian mau membuka 100% Indonesia ya, pendengar Pro 1. Ini sekarang saatnya Anda boleh request lagu-lagu Indonesia pilihan Anda dari musisi Indonesia juga ya. Dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Di line telepon kami sepertinya sudah ada yang tersambung nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat
0: siang. Dengan siapa nih, Pak?
1: Albert di Kota Bau-Bau.
0: Oke, Pak Albert di Kota Bau-Bau. Bagaimana hari Minggu siangnya, Pak?
1: Di sini luar biasa.
0: Luar panas. Biasa. Panas ya di sana ya?
1: Ya, hari ulang tahun Kota Bau-Bau.
0: Oh, hari ini hari ulang tahun Kota Bau-Bau.
1: Iya, iya.
0: Selamat hari jadi kalau begitu. Yang keberapa, Pak?
1: Ke-25 mungkin.
0: Oh, baiklah. Mau request lagu apa, Pak Albert?
1: Setengah hati tertinggal, Keisha.
0: Keisha.
1: Iya, ya, setengah hati tertinggal.
0: Sebentar, Pak, aku cariin dulu. Keisha siapa namanya, Pak?
1: Geisha.
0: Oh, Geisha. Aku dengarnya Keisha. Geisha.
1: Saya lupa judulnya, kalau Keisha Lefronka.
0: Iya, kalau Keisha Lefronka, betul. Geisha yang mana tadi, Pak? Maaf.
1: Setengah hati tertinggal.
0: Setinggi hati tertinggal.
1: Setengah hati.
0: Oh.
1: Settingan.
0: Settingan hati. Kepingan ya, hati tertinggal.
1: Ya, setengah hati tertinggal.
0: Setengah hati tertinggal. Oh, aku belum ada nih, Pak, Geisha yang ini. Setengah yang hati ada. Tertinggal. Mau yang mana? Seandainya aku punya sayap, kenangan terindah karena kamu, jika cinta dia, cinta dan benci, kamu yang pertama. Yang bagus aja. Saya kasih yang semangat-semangat ya, Pak.
1: Iya.
0: Oke, kamu yang pertama untuk Pak Albert nih di Bau-Bau. Ditunggu lagunya ya, Pak.
1: Iya.
0: Terima kasih, Pak Albert. Iya. Kemudian di line telepon juga ada lagi nih yang sudah masuk. Halo, selamat siang. Halo, Pak Brandy.
2: Apa kabar, Mbak Ruli?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan.
2: Saya jauh hari ini, Mbak Ruli nunjau di sana.
0: Wah, di Kepulauan Seribu ya?
2: Iya.
0: Di kepulauan yang nomor berapa, Pak?
2: Aduh, saya nggak tahu nomor berapa. Pokoknya tadi naik boat sampai nyampe udah turun aja.
0: Gitu, baru berangkat hari ini, Pak? Apa dari kemarin?
2: Iya, dengar dari hari ini.
0: Oh.
2: Jadi dari Bogor langsung ke port, langsung naik kapal ya. Nanti sore juga pulang lagi, Mbak Ruli.
0: Oh, cuman sehari.
2: Ya, cuman mau menikmati duduk-duduk, sambil santai.
0: Iya. Hopping island ya, sama main air ya. Sip.
2: Udah lama nih baru ngobrol sama Mbak Ruli lagi.
0: Betul, saya baru masuk lagi, Pak. Kemarin dikasih libur. Liburnya di hari kerja. Oke, Pak Brandy mau lagu apa?
2: Saya sambil ngopi nih, sambil menikmati ya panas juga di sini, ombaknya juga ya slow-slow aja.
0: Panas-panas adem ya.
2: Iya, sambil megang cerutu sama ngopi. Nih.
0: Waduh, sedep. Iya. Jadi mau ditemenin apa nih? Nih.
2: Saya minta lagunya ya. Ini aja lah ya. Siapa? Lagunya Rizky Febian sama Adrian Halis ya, yang lama ya.
0: Boleh deh lagu, kalau gitu.
2: Itu lagu funky saya tuh.
0: Lagu funky.
2: Funky.
0: Saya udah lama gak dengar kata funky loh, Pak.
2: Iya, makanya funky. Jadi kalau saya kalau ketemu sama orang yang funky-funky jadi funky.
0: Ikutan gitu. Funky juga. Oke, sip. Selamat liburan ya, Pak. Ditunggu lagunya, akan saya siapin.
2: Terima kasih, Mbak Ruli. Sehat-sehat, Mbak Ruli ya.
0: Terima kasih, Pak. Sehat. Thank juga you. Untuk Pak Brandy. Siang. Thank you. Siang. Ada Pak Brandy mau dengerin Alama dari Rizky Febian ya. Boleh. Ditunggu ya, Pak. Kemudian ada Bang Ray di Cibinong nih, yang lagi ditinggal keluarganya ke Bandung. Kamu memang memilih untuk tidak berangkat, apa kamu gak ada di grup keluarga nih, Bang Ray? Mau request lagunya Slang yang Virus. Coba sebentar aku cek dulu ya. Virus. Kok tumben lagunya gak ada? Virus. Ya gak punya lagi Bang Rey. Tapi aku punya yang Kesha Lefron Kak, kalau mau ya, Tak Ingin Usai. Wah, ini ada satu film dengan judul yang sama. Filmnya juga sedih banget, ya ampun. Judulnya juga sama nih, Tak Ingin Usai filmnya ya. Untuk Anda yang juga mau request lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 hingga yang terbaru, boleh ya. Apalagi dari musisi Indonesia, boleh banget. Silakan di request di 0811 7972 7912.

0: hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bu Ari, sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
5: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
4: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
5: Oh gitu Bu Bidan.
4: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
5: Aduh, mana aku punya balita lagi.
4: Anak ibu sudah vaksin kan?
5: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
4: Bisa sih Bu. Tapi, vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
5: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
4: Betul, Bu.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Roli Hutahayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Minggu ini, saya akan memutarkan lagu-lagu Indonesia pilihan Anda ya, pendengar Pro 1. Lagu-lagu dari tahun 2000 dari musisi Indonesia juga ya. Ada Kakak Joyce. Hai Kak Roli, selamat siang. Halo, selamat siang Kakak Joyce di Bekasi Utara. Bekasi Utara tuh deket apa ya Kak Joyce? Biar saya hatam nih perbekasian ya. Mau request lagunya She yang Slow Down Baby. Oke, sip, lagunya udah aku siapin ya. Kangen nih dengar suara ketawanya Kak Roli yang lepas. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya udah bisa ketawa lagi nih Kak Joyce. Kemarin 2 minggu gak bisa ketawa, gak seru hidup ini ya. Update dari Bekasi Utara, Puanas Pol nih Kak. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu. Selamat bertugas, jaga kesehatan ya. Kak Joyce juga selamat hari Minggu dan sehat-sehat terus ya. Sudah ibadah kan ya Kak Joyce? Sudah gereja belum? Kemudian ada Ibu Saurin. Ibu Saurin, halo, selamat siang. Iya, selamat siang, menjelang sore. Bu Saurin ini lagi mampir pendengar Pro 1 di studionya Pro 1 Jakarta. Ih, seru sekali nih kalau Bu Saurin lagi mampir ya, saya selalu dapat MBG. Selalu ada bekal dari Bu Saurin ya. Dan siang ini juga sambil menemani Bu Saurin nih ada requestan Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Sip. Aku siapin ya Bu Saurin lagunya. Kemudian ada Pak Nur di Bogor. Halo Bogor, selamat siang. Apa kabar nih ya? Lagi mendung juga nih informasinya. Oh, Bogor lagi mendung, enak banget. Kopi anget gitu enak kali ya, sama teh anget gitu, sama pisang goreng anget. Aku mau request Ungu yang Dilema Cinta. Boleh, dari Ungu ya. Sip, ditunggu lagunya. Kalau gitu aku siapin. Salam untuk pendengar Pro 1 ya, Kak Roli. Untuk penyiarnya, makasih, sehat selalu. Sehat selalu, Pak Nurdi di Bogor yang lagi mendung-mendung ya. Sebentar lagi akan saya putarkan lagu-lagunya. Untuk Anda yang mau ikutan request, boleh pendengar Pro 1, boleh di WhatsApp kami ya, di 0811 7972 7912, atau bisa by voice note juga gak apa-apa ya, atau mau telepon juga boleh, 021-344-0696 dan 344-1499.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanes, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani yang meminta masyarakat tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Faktanya, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaraannya adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar ini terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak. Sehingga informasi kalau ada warga Indonesia yang tidak bayar pajak akan pindah negara, ya, ini adalah tidak benar ya pendengar Pro 1. Dan untuk informasi lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Yovian Uno, indah ku ingat dirimu pendengar Pro 1. Rolly Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, masih di 100% Indonesia juga, dan masih memutarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda pendengar Pro 1. Semoga harinya menyenangkan ya di hari Minggu ini. Mungkin ada yang baru pulang gereja nih, lagi mau cari makan apa ya, snack-snack kali ya. Jam-jam segini kalau makan siang kayaknya udah terlambat banget makan siang ya. Hati-hati di jalan untuk Anda pendengar Pro 1 ya, mungkin sekarang juga baru mau keluar rumah ya, mau ngopi atau mau ibadah sore ya, dicek-cek lagi jangan sampai ada yang tertinggal. Saya akan menemani perjalanan dan kegiatan Anda di hari ini di 100% Indonesia tentunya, masih memutarkan lagu-lagu Indonesia requestan Anda ya, lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru dari musisi Indonesia dan lagu Indonesia tentunya. Dan saya masih menunggu di line WhatsApp kami ya, di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus mempengaruhi cara kita merespons lingkungan.

Rai Melau dia pendengar Pro 1 dengan Komang menemani kita di sore hari ini ya, tepatnya pukul 14:28 waktu Indonesia Barat. Roli Hutahayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, masih di 100% Indonesia juga, masih juga akan memutarkan lagu-lagu pilihan Anda ya di 08:11 7972 7912 atau lewat line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Jakarta siang ini, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bersama saya, Roli Utahayan, pendengar Pro 1. Dan kali ini saya akan memutarkan, sepertinya menjadi request terakhir saya nih. Mau memutarkan lagu dari Mama Eis ya, yang judulnya Istana Bintang dari Charlie Setia Band. Salamnya untuk semua pendengar radio RRI di mana saja. Untuk Karoli, terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Di sini panasnya abu-abu. Panas abu-abu tuh gimana, Mama Eis? Bikin gerah pengennya minum es kopi yang dingin. Wah, enak banget es kopi dingin. Aku juga suka. Mama Eis, ditunggu ya lagunya nih dari Duri Cengkareng, Jakarta Barat nih, yang katanya panas. Sabar, ditunggu lagunya, sebentar lagi aku putarkan ya. Dan untuk Anda yang masih mau bergabung, boleh deh saya kasih satu lagi nih. Siapa tahu ya, ada yang masih mau request di ujung-ujung saya sebelum closing. Boleh, 0811 7972 7912.

0: remake dari Cowboy Junior ya. Ini versi agak dewasanya memang ya. Kamu menjadi penutup saya di 100% Indonesia. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta siang ini tanggal 11 Oktober 2026. Semoga hari Minggu Anda menyenangkan, istirahatnya juga enak, semua kegiatan berjalan dengan lancar di hari ini. Untuk Anda, selamat hari Minggu. Untuk yang sudah ataupun belum beribadah, Tuhan berkati terus ya pendengar Pro 1. Roli Hutahayan pamit dulu dari Jakarta siang ini. Selanjutnya akan ditemani oleh Andes Satria di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 bersama saya Andes Satria. Kita awali informasi pertama, pendengar. Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta mengerahkan 1.420 personil untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas pada jam sibuk pada pagi hari melalui gerakan bersama atasi kemacetan pagi atau gebrak pagi yang dimulai pada hari Senin 12 Oktober 2026. Kepala di Sub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan program tersebut memperkuat pengendalian lalu lintas melalui pemantauan langsung dan koordinasi di titik-titik prioritas kepadatan di 5 wilayah kota administrasi. Lebih lanjut, ia menjelaskan, gebrak pagi dilaksanakan setiap Senin, Selasa, dan Kamis pada pukul 6.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan pejabat struktural, staf, serta penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP. Personil yang bertugas mencakup kepala dinas, wakil kepala dinas, pejabat eselon 3 dan 4, serta staf yang ditempatkan di sejumlah titik prioritas untuk memantau kondisi lalu lintas dan membantu penanganan kepadatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. DPRD DKI dukung korban kebakaran Keramat dapat bantuan bedah rumah. DPRD DKI Jakarta mendorong korban kebakaran di kawasan Keramat, Senen, Jakarta Pusat agar mendapatkan program bedah rumah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama jajaran terkait. Lebih lanjut dikatakan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P. Ahmad, dirinya akan melihat mudah-mudahan program bedah rumah atau bantuan-bantuan dari manapun bisa meringankan beban warga. Menurut Riano, kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah di kawasan Keramat tersebut menyisakan pekerjaan bagi warga untuk kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Demikian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andrea Satria. Setelah tadi di Jakarta siang ini bersama Ruli Hutahayan tentunya. Kebersamaan ini hingga pukul 20 malam nanti, pendengar, di mana Anda juga bisa bergabung tentunya di kesempatan Minggu sore ini bersama saya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499. Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di Minggu sore ini? Silakan Anda juga bisa melaporkan situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda tentunya, sekali lagi di 0811 7972 7912.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan gak capek nyetir.
0: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
1: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Cara sukses public speaking, karya Ari Satya, Yoga Suara. Buku panduan yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin mengasah keterampilan public speaking mereka. Dalam buku ini, penulis mengajarkan berbagai strategi dan teknik untuk mengatasi rasa gugup, membangun kepercayaan diri, dan menyampaikan pidato dengan efektif. Salah satu aspek penting yang dibahas dalam buku ini, persiapan sebelum berbicara di depan umum. Penulis menekankan pentingnya melakukan riset mendalam tentang topik yang akan disampaikan, memahami audiens, dan merencanakan struktur presentasi dengan baik. Dengan persiapan yang matang, seorang pembicara dapat lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan mereka. Selain itu, Ari Satya Yoga Suara juga membahas tentang teknik membangun koneksi dengan audiens. Ia menekankan pentingnya berbicara dengan antusiasme, menggunakan bahasa tubuh yang tepat, dan memanfaatkan humor untuk menarik perhatian audiens. Komunikasi verbal dan nonverbal yang baik akan membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara pembicara dan audiens. Tak kalah penting, buku ini juga membahas strategi mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan umum. Yoga Suara menawarkan tips tentang bagaimana mengelola stres dan gugup sebelum, selama, dan setelah presentasi. Ia memotivasi pembaca untuk memandang rasa gugup sebagai energi positif yang dapat meningkatkan performa mereka. Selain memberikan panduan praktis, Ari Satya Yoga Suara juga memotivasi pembaca untuk menemukan suara dan gaya unik mereka dalam berbicara di depan umum. Ia mendorong pembaca untuk mengembangkan keaslian dan memanfaatkan kekuatan individual mereka dalam presentasi. Pesan ini memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tampil autentik dan mempengaruhi audiens dengan keunikan mereka sendiri. Secara keseluruhan, buku Cara Sukses Public Speaking oleh Ari Satya Yoga Suara, panduan komprehensif untuk membantu pembaca mengatasi tantangan public speaking. Dengan membaca buku ini, pembaca akan dapat meningkatkan keterampilan public speaking mereka dan menjadi pembicara yang lebih percaya diri dan efektif. Buku Cara Sukses Public Speaking, karya Ari Satya Yoga Suara.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, bersama saya Andrea Satria. Untuk Anda yang sedang mengendarai kendaraan atau juga berada di jalan, tentunya hati-hati di jalan. Selamat sore untuk Anda juga tentunya. Silakan bergabung yang juga ingin menginformasikan situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda, pendengar. Kalau di stadion di studio di Jalan Medan Merdeka saat ini terpantau cerah ya, tapi berawan. Kalau dari pagi juga cerah berawan. Tadi pas olahraga pagi enak nih, pas CFD. Saya tadi ikutan CFD tentunya, dan ini cuacanya nggak terlalu panas, nggak terik, dan juga nggak mendung atau hujan. Tentunya pas aja gitu ya. Sama kesempatan di sore hari ini untuk Anda juga mungkin ada yang udah siap-siap mau olahraga, atau tadi juga ada ketemuan dengan teman-teman gitu ya, atau anggota keluarga, tapi ketemuannya tuh nggak biasa, dalam arti sambil olahraga gitu ya. Diwacanakannya sudah lama, tapi akhirnya terrealisasikannya baru di hari ini atau di bulan ini bahkan ya. Anda juga bisa cerita bersama kami bagaimana akhir pekan Anda, pendengar, melalui line telepon dan juga WhatsApp. Di line telepon ada di 021-344-0696 tentunya, atau juga WhatsApp kami. Silakan Anda bisa chat, bisa voice call, atau juga di voice note di 0811-7972-7912.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar part ini ya, dari lagu dari R. Kelly dengan I Believe I Can Fly. Dan ini merupakan original soundtrack dari sebuah film di zaman saya, atau penanda zaman gitu ya, Space Jam ya, dibintangi oleh atlet-atlet NBA atau juga bola basket di Amerika. Pendengar, di mana ada Michael Jordan, Charles Barkley, Patrick Ewing. Ini kalau Anda tumbuh dengan tayangan yang sama, tontonan sepak bola terus juga bola basket, tahu nama-nama tersebut tentu ya. Dan part yang jadi diulang-ulang adalah yang tadi dari lagu I Believe I Can Fly, dan satu lagu yang juga bisa jadi penyemangat gitu ya, dan juga untuk Anda yang menghadapi besok hari Senin. Nah, ini dia salah satu penyemangatnya tentunya. Tapi ada juga mungkin yang menghabiskan akhir pekan ini dengan istirahat, ya boleh dibilang agak lebih banyak untuk tidur gitu ya. Tapi ternyata mendengar dari ulasan ilmiah, atau ada metode tidur namanya polyphasic yang kini juga populer ya di kalangan dewasa muda. Ini katanya lebih banyak mengklaim metode ini hemat waktu dan bikin tubuh tetap bugar. Tapi penelitian lain membuktikan metode tidur ini tidak lebih baik dari tidur biasa, karena justru pola ini pendengar membawa risiko bahaya bagi kesehatan yang sama besarnya. Kurang tidur kronis juga dapat memicu risiko diabetes tentunya ya, stroke hingga penyakit jantung sistemik. Tubuh manusia tidak dirancang untuk beradaptasi dengan kondisi kurang tidur terus menerus gitu. Jadi memang di metodenya adalah tidurnya tuh 20 menit bangun, beraktivitas 20 menit lagi tidur, bangun aktivitas 20 menit lagi tidur, bangun. Tapi ternyata tidak lebih baik dari yang kita terapkan mungkin ya. Kalau dari saya, tidur jam 10 atau jam 11 malam hingga jam 4 atau 5 pagi gitu, full 6 sampai 7 jam gitu ya, semoga bisa tercukupi. Karena kalau dari donor darah aja, kalau kita mau donor gitu, ditanya tidurnya cukup semalam sudah minimal 5 jam. Nah, itu juga bagian dari screening awal untuk donor darah. Kalau Anda juga mendonor darah gitu ya, ini udah tahu tuh screening awalnya adalah tidur yang cukup tentunya. Anda sendiri mungkin juga punya cerita yang sama. Di akhir pekan ini dimanfaatkan untuk beristirahat di rumah, selain tidak tidur aja, tapi lebih banyak waktu di rumah beradaptasi dengan keadaan-keadaan sekitar gitu ya, atau ngobrol-ngobrol dengan tetangga, dengan anggota keluarga juga di rumah, lebih deep talk gitu ya, salah satu yang bisa dilakukan. Anda bisa WhatsApp ke kami tentunya di 0811 7972 7912. Di line telepon terbuka untuk Anda tentunya di 0213440696.

0: Aduh. Kenapa, Bu? Kaki Ibu berdarah lagi.
1: Tadi aku digigit anjing liar di ujung gang.
0: Hah? Digigit anjing liar? Ya ampun.
1: Gak apa-apa. Lukanya kecil kok. Nanti juga sembuh sendiri.
0: Ih, jangan begitu, Bu. Kita nggak tahu anjing itu membawa rabies atau tidak. Rabies bisa menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Salah satunya lewat gigitan loh, Bu.
1: Terus, saya harus gimana?
0: Ayo, Bu. Cepat cuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
1: Sekarang juga?
0: Iya, Bu. Jangan tunggu demam, apalagi muncul gejala lainnya. Kalau gejala rabies sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakibat fatal.
1: Aduh, berarti luka kecil pun nggak boleh disepelekan ya?
0: Iya, Bu. Jangan disepelekan. Digigit hewan yang dicurigai rabies, jangan diam aja dan jangan menunggu. Ayo, Bu, segera cuci. Nanti saya antar ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Buku Revolusi Glukosa. Karya ahli biokimia Jesse Inkosby hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Kembali di Jakarta sore ini mendengar Kasita Sampai. Tapi yang ini versi dari Maya yang juga remake lagu dari Fadi, tentunya mengajak kita ke pukul 15:50 waktu Indonesia Barat mendengar. Untuk Anda yang baru aja mendengarkan, tentunya selamat sore, ada Andi Satria di Jakarta sore ini. Apa kabar Anda di hari Minggu akhir pekan di tanggal 11 bulan Oktober tahun 2026? Ada mungkin juga yang baru aja pulang dari aktivitas dari pagi hari, biasanya mungkin karena ada satu acara, arisan keluarga, ada juga mungkin lamaran, kondangan, atau juga baru aja mau jalan siap-siap nih. Bang Andes, satu juga di acaranya sih gak terlalu jauh, masih dekat-dekat rumah aja gitu ya. Tapi persiapannya juga dari sekarang tentunya, karena biasanya jam 4, jam 16, atau jam 17 ini banyak yang juga sudah mulai beberapa acara tentunya. Anda juga bisa bergabung bersama kami menginformasikan situasi lalu lintas yang ada di sekitar Anda. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912. Nanti di pukul 16 kita juga akan sama-sama tentunya untuk mendengarkan warta berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
3: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
4: Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Jakarta mungkin termasuk kota dengan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus lebih banyak dibandingkan dengan kota lainnya.
3: Dan itu sudah sangat berdampak untuk menghalangi atau menyaring sampah-sampah yang menuju ke Manggarai.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Pemprov DKI perluas akses pendidikan bagi disabilitas. DPRD dukung pembangunan saringan sampah di sebelah sungai. Berita selengkapnya. Pendengar, Pemprov DKI Jakarta perluas akses pendidikan hingga kerja bagi penyandang disabilitas. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas layanan bagi penyandang disabilitas mulai dari pendidikan, kesehatan, mobilitas, perlindungan sosial, hingga kesempatan kerja. Kebijakan tersebut diarahkan agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, di bidang pendidikan, Jakarta memiliki 88 sekolah luar biasa atau SLB yang terdiri atas 13 SLB negeri dan 75 SLB swasta. Pemprov DKI Jakarta juga menyalurkan KJP Plus tahap 2 tahun 2026 kepada 2.764 siswa SLB. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Sesuai dengan peraturan Gubernur Pemerintah DKI Jakarta yang ada, nomor 4 tahun 2022, sebenarnya di Jakarta ini harusnya memberikan ruang fasilitas yang cukup bagi anak-anak ini. Maka untuk itu dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal apa yang ada di Jakarta ini. Yang pertama, Jakarta mungkin termasuk kota dengan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus lebih banyak dibandingkan dengan kota lainnya di seluruh Jakarta, dari seluruh Indonesia. Sekarang ini ada 88 sekolah luar biasa, 13 sekolah luar biasa negeri, 75 sekolah luar biasa swasta.
4: Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov DKI Jakarta dalam pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus.
5: Kami dari Kementerian siap untuk berkolaborasi dan mensupport apa yang bisa kita support bersama-sama. Kenapa? Karena ini menjadi tanggung jawab kita semua. Bagaimana mewujudkan tumbuh kembang anak-anak kita ini dimudahkan untuk mendapatkan aksesnya, bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Ini harus kolaborasi bersama-sama.
4: Sementara itu, selain sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan layanan rumah disabilitas yang telah tersedia di 44 puskesmas dan 31 rumah sakit umum daerah. Untuk mendukung mobilitas, Pemprov DKI Jakarta mengoperasikan 37 bus sekolah ramah disabilitas pada 10 rute. Per September 2026, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta juga telah disalurkan kepada 20.890 penerima. Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan berbagai alat bantu fisik, termasuk kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat. Selain itu, perluasan kesempatan juga diarahkan ke sektor ketenagakerjaan dan kemandirian ekonomi. Saat ini tercatat 4.324 pekerja penyandang disabilitas di Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pendengar, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta membangun saringan sampah di sebelah sungai. Namun program itu perlu terintegrasi dengan penanganan sampah di wilayah hulu. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, saringan sampah terbukti membantu menahan sampah yang terbawa aliran sungai. Yuke mencontohkan fasilitas yang telah dibangun sebagai proyek percontohan di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Demikian disampaikan Yuke kepada wartawan di Jakarta hari ini.
6: Iya, sebetulnya sih kalau memang bisa di setiap
3: aliran sungai yang menuju ke laut yang melewati Jakarta itu kan ada 13 ya. Sebetulnya kalau memang dibuat seperti yang sekarang kan yang ada itu hanya di Sematukan. Dan itu sudah sangat apa ya, sangat berdampak untuk menghalangi atau menyaring sampah-sampah yang menuju ke Manggarai.
1: Lebih lanjut, Yuko mengaku Komisi D belum membahas secara khusus rencana pembangunan 11 saringan sampah tersebut. Pemprov DKI perlu terlebih dahulu menyusun kajian mengenai sungai prioritas, kebutuhan anggaran, skema pembiayaan, serta potensi pengurangan volume sampah. Pendengar, Pemkot Jakarta Utara gelar sterilisasi dan vaksinasi gratis sebagai upaya penanganan kucing liar. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar layanan sterilisasi dan vaksinasi gratis bagi kucing sebagai bagian dari rangkaian kegiatan KPKP. Program ini menyasar kuota sebanyak 250 ekor kucing yang terdiri dari 150 kucing jantan dan 100 kucing betina. Langkah ini dilakukan sebagai upaya strategis Pemkot Jakarta Utara untuk mengendalikan populasi kucing, menjaga kesehatan hewan peliharaan maupun hewan liar, sekaligus mencegah potensi penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies di wilayah Jakarta Utara. Siti Hamida, seorang pengemudi ojek online sekaligus car rescue yang hadir membawa kucing liar untuk disterilkan, mengapresiasi tinggi program yang digelar oleh suku dinas KPKP Jakarta Utara ini.
7: Steril, sangat bagus sih untuk kucing liar yang di luar-luar itu, sangat, pokoknya sangat berarti banget buat mereka.
8: Udah sering belum sih Bu sterilisasi di Jakarta Utara ini Bu?
7: Sering.
8: Sering Bu ya? Ibu udah berapa kali Bu sini Bu?
7: Aku di sini sudah 5 kali.
8: 5 kali?
7: Mereka tidak hanya di sini ya, kadang di GRJU.
8: GRJU.
7: Di GRJU sudah ada 3 kali.
8: Nah, boleh tahu nggak Bu jenis kucing Ibu tuh jenis apa Bu?
7: Kucing kampung.
8: Kucing kampung ya, justru normal. Ibu melihara itu Bu ya? Kan kebanyakan orang
7: aku
8: tuh.
7: Kucing-kucing liar ya, yang diambil ya. Kalau yang di rumah sudah 100% sudah saya steril.
6: Siti mengaku ini bukan kali pertama ia memanfaatkan program pemerintah tersebut. Ia telah beberapa kali membawa kucing liar yang ditemuinya ke berbagai tempat penyedia layanan serupa, seperti di kantor Wali Kota Jakarta Utara maupun gelanggang remaja. Lebih lanjut, Siti berharap program ini dapat menjangkau wilayah yang lebih luas hingga tingkat RT atau RW dan disertai dengan edukasi kepada masyarakat mengenai kesejahteraan hewan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, suku dinas Bina Marga Jakarta Pusat merevitalisasi trotoar sepanjang 4,25 km di sejumlah ruas jalan. Pekerjaan yang dimulai sejak Agustus 2026 ini ditargetkan rampung pada Desember mendatang. Revitalisasi mencakup Jalan Keramat Sentiong, Palmerah Utara dan Barat, serta Jalan Bendungan Hilir. Kepala Sudin Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan pekerjaan dibagi menjadi 4 paket kegiatan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki.
9: Untuk trotoar kita itu kita gunakan konstruksi beton stem konkrit dengan lebar rencana minimal 1,8 meter dan nanti akan kita lengkapi dengan sesuai dengan standar ya, sekarang kita pakai juga ubin pemandu yang warna kuning itu dan insya Allah juga akan dilengkapi dengan bolar-bolar untuk melindungi pejalan kaki.
1: Trotoar yang direvitalisasi menggunakan konstruksi beton stem concrete dengan lebar minimal 1,8 meter. Fasilitas ini juga dilengkapi ubin pemandu berwarna kuning dan bollard untuk mencegah kendaraan bermotor melintas di atas trotoar. Soleh mengimbau masyarakat ikut menjaga fasilitas yang telah diperbaiki dengan tidak berjualan maupun memarkir kendaraan di trotoar. Dengan demikian, trotoar dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dan memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki. Pendengar, sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI perluas akses pendidikan bagi disabilitas. DPRD dukung pembangunan saringan sampah di 11 sungai. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini. Bahasa Kalbu dari Raisa yang juga bersama Andi Rianto, di mana 2 minggu lalu gitu ya, ini Raisa juga tampil live atau secara langsung di salah satu ajang musik ya di daerah Kemayoran, dan tentunya dibawakan ya. Dan untuk Anda yang melihat juga seperti saya, karena saya nonton langsung, dan megahnya, grandinya tentunya yang dibawakan Raisa bersama Andi Rianto. Selamat sore untuk Anda yang masih bergabung, tentunya terima kasih untuk Anda yang mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda bisa ikut bergabung tentunya bersama kami di 0811-7972-7912. Jakarta sore hari lalu lintas nggak terlalu padat gitu ya, dan tentunya nggak ada ganjil genap. Besok baru ada di hari Senin. Jadi kalau mau memutari Jakarta, jalan-jalan di sekitar Jakarta sore hari ini sambil melihat matahari terbenam, walaupun tidak sempurna gitu ya, karena berawan Jakartanya pendengar. Anda juga bisa bergabung tentunya di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Tiap pagi, macetnya makin parah ya, Pak?
2: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
1: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
2: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
1: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
2: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
1: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
2: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
1: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
2: Nah, begitu dong.
3: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.

Kembali di Jakarta sore ini dengan Don't Look Back in Anger dari Oasis yang juga merupakan judul film ya. Ini film tentang biopik atau juga perjalanan karir dari Oasis, di mana judul ini juga sangat mewakili apa yang terjadi dalam band ini tentunya. Gallagher bersaudara, pendengar, sempat berantem namanya juga kakak adik gitu ya. Tapi akhirnya kembali akur lagi dan membuat satu konser reunion yang juga ditunggu-tunggu di generasi saya lagi tentunya. Dan akhirnya sudah menonton, apakah Anda juga sudah menonton dari film biopik ini atau film dari perjalanan satu band bernama Oasis, pendengar? Saya ingin menyapa ke Cibinong, ada Bang Ray. Ya, Bung Ray, apa kabar? JSI Info Cuaca Cibinong 10 menit yang lalu hujan sangat deras sekali, disertai sedikit angin dan singkat sekitar 5 menit. Demikian diinfokan dari Bang Ray BMKG. Demikian, terima kasih Bung Andes. Ngopi dulu Bung Andes, siap. Bung Ray tentunya, terima kasih juga untuk informasi cuacanya di Cibinong, mendengar 10 menit yang lalu hujan sangat deras. Hati-hati untuk Anda yang juga masih berada di luar rumah atau sedang berkegiatan di luar ya, untuk ke Cibinong dan sekitarnya, bisa juga memakai mantel hujan atau jas hujan ketika berkendara menggunakan sepeda roda 2, atau juga yang sedang berada di jalan ya, hati-hati jarak pandang mungkin karena ada angin, kata Bung Ray ini. Yang naik roda 4 juga hati-hati tentunya. Untuk Anda silakan bergabung bersama kami, bisa juga menginformasikan situasi lalu lintas dan cuaca yang ada di sekitar Anda. Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
3: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh. Curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
2: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
3: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
2: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
3: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh, daripada celaka.
4: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
1: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
5: Okay.

Kembali di Jakarta sore ini, mendengar tentunya masih bersama saya Andes Satria. Kalau udah hari ya Minggu, tentunya kegiatan salah satunya adalah dengan putra-putri tercinta, mengajak bermain tentunya ya. Kalau sore hari ini cocok juga kalau tidak hujan gitu di wilayah Anda, setidaknya ada juga yang berawan atau juga tidak terlalu terik gitu ya. Main badminton atau juga bermain bola gitu ya bersama putra-putri ini juga menyenangkan. Tentunya di taman-taman yang ada di Jakarta banyak juga yang bisa digunakan, salah satunya adalah Taman Katle yang ada di Jakarta Barat, mendengar, di mana ini juga jadi salah satu destinasi favorit untuk warga Jakarta Barat dan sekitarnya ya. Dan untuk Anda juga yang hari ini menggunakan waktu akhir pekan untuk bersama anggota keluarga atau juga sedang berada di jalan menikmati suasana Jakarta di sore hari, tentunya Anda juga bisa menginformasikan situasi lalu lintas, kondisi cuaca juga di sekitar Anda. Kalau di sore hari masih ini mendung juga tentunya, tapi kalau tadi di Cibinong sudah turun hujan cukup deras, dari Bung Rey yang ada di Cibinong menginformasikan tentunya. Terima kasih sekali lagi untuk Bung Rey. Anda bisa gunakan di line telepon atau juga di WhatsApp kami, boleh di chat, voice note dan juga voice call tentunya. Ada di 0811-7972-7912. Nanti di pukul 17 kita akan sama-sama untuk cek fakta, jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasa

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, saatnya kita untuk cek fakta, di mana beredar sebuah unggahan yang ada di media sosial Facebook menampilkan infografis yang mengklaim pemerintah telah memperlakukan pembatasan pembelian BBM di seluruh SPBU. Infografis ini memperlihatkan dan juga mencantumkan batas pembelian maksimal untuk setiap pengisian, yaitu Rp30.000 untuk sepeda motor matic dan Rp50.000 untuk motor besar atau sport, dan Rp120.000 untuk mobil roda 4. Infografis ini juga menyebut setiap transaksi akan dicatat berdasarkan nomor polisi serta melarang pembelian BBM secara berulang dalam waktu singkat, pendengar. Jadi unggahan ini, sekali lagi, setiap transaksi juga katanya pembelian akan dicatat sesuai nomor kendaraan atau plat yang terdaftar, dan dilarang keras membeli BBM secara berulang bolak-balik ya, dalam hal ini pendengar, dalam waktu singkat untuk menambah jumlahnya. Berdasarkan penelusuran, pemerintah memang sedang menyiapkan kebijakan untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Tetapi hingga saat ini pendengar, tidak ada batas maksimal nominal pembelian seperti yang tercantum dalam infografis tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dilansir dari Antara juga mengatakan pemerintah masih memformulasikan aturan pembatasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Beliau juga menginformasikan dan menghimbau masyarakat yang tergolong mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi. Dan juga sesuai dengan ketentuan dari pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi menyatur untuk penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah bukan sekedar pembelian BBM berulang karena melebihi batas nominal tertentu. Dengan demikian, klaim bahwa pemerintah telah membatasi pembelian BBM bersubsidi di seluruh SPBU adalah tidak benar atau tidak berdasar, pendengar, atau berita hoax. Anda juga bisa melihat laman ini di antaranews.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Stop Overthinking. Lebih happy jalan hidup dengan tidak berpikir berlebih oleh Nick Trenton. Buku panduan praktis untuk mengatasi kecenderungan berlebihan dalam pikiran dan meraih kebahagiaan dalam hidup. Overthinking adalah kecenderungan berpikir berlebih, merenung, dan meresahkan diri dengan berbagai masalah yang sebenarnya tidak seberapa penting. Hal ini dapat mengganggu kesejahteraan emosional dan fisik seseorang. Buku ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi overthinking dan mencari cara untuk mengendalikannya. Salah satu penyebab overthinking adalah ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir yang berlebihan. Hal ini seringkali muncul ketika kita berfokus terlalu berlebih pada hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang di luar kendali kita. Nick Trenton mengajak membaca untuk memahami bahwa sebagian besar masalah yang kita khawatirkan jarang terjadi, dan sebagian besar waktu, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita. Oleh karena itu, salah satu langkah awal dalam mengatasi overthinking, mengenali dan meredakan ketakutan serta kecemasan kita. Selanjutnya, buku ini membahas berbagai strategi praktis untuk menghentikan overthinking. Salah satu strategi yang dianjurkan adalah bermeditasi. Meditasi dapat membantu kita meredakan pikiran yang terus-menerus berputar dan memungkinkan kita untuk hidup dalam saat ini. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berolahraga secara teratur, tidur yang cukup, dan pola makan yang sehat sebagai cara untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Nick Trenton juga menekankan pentingnya berbicara dengan seseorang yang dipercayai ketika menghadapi overthinking. Berbicara dengan seseorang yang peduli dan mendengarkan dapat membantu kita melepaskan tekanan dan memberikan perspektif yang berbeda terhadap masalah yang kita hadapi. Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya menetapkan batasan waktu ketika berpikir tentang suatu masalah. Dalam banyak kasus, overthinking terjadi ketika kita terlalu lama memikirkan satu hal. Menetapkan waktu yang terbatas untuk merenungkan masalah dan kemudian berusaha mengalihkan perhatian ke hal yang lain dapat membantu menghentikan spiral overthinking. Kesimpulannya, buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, merupakan panduan berharga untuk mengatasi overthinking dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, pembaca dapat meraih hidup yang lebih bahagia dan damai. Buku Stop Overthinking, Lebih Happy Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebih, karya Nick Trenton.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Jakarta sore ini mendengar di minggu sore, aktivitas-aktivitas santai yang juga dilakukan atau juga mau mereview ya untuk besok apa aja yang harus dibawa. Tentunya di hari Senin ada yang mungkin presentasi atau juga satu tugas yang harus diselesaikan dan juga harus dimasukkan ke dalam tas atau ke tempat aktivitas Anda pendengar. Mungkin dicek and recheck lagi tentunya ya, sudah komplit, sudahkah dimasukkan biar tidak lupa. Jadi besok Senin paginya setidaknya 50% sudah lancar gitu ya. Untuk Anda juga yang ingin menginformasikan situasi cuaca lalu lintas di sekitar Anda, silakan Anda bisa sampaikan tentunya di line telepon di 021-344-0696 pendengar. Boleh juga melalui WhatsApp, Anda boleh voice note, voice call dan juga di chat. WhatsApp kami ada di 0811-7972-7912.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
1: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju. Setiap pagi,

0: Pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Masih di Jakarta sore ini pendengar, tentunya menghabiskan waktu di akhir pekan ya, bersama dengan orang-orang tercinta, keluarga, tentunya menghangatkan ya di hari Minggu ini. Untuk Anda juga yang seperti halnya Bung Rey yang di daerah Cibinong, ini juga laporan tadi dari Bung Rey, hujan cukup deras itu di pukul 16.30, mungkin sudah reda atau juga hujannya juga berjalan gitu ya, melanda beberapa wilayah yang ada di sekitar. Anda juga bisa menginformasikan tentunya, tapi kalau di Jakarta Pusat di Jalan Medan Merdeka pendengar, ini mendung dan berawan tentunya masih. Dan untuk Anda juga yang sedang beraktivitas di luar ruangan, sedang berada di transportasi umum, dan juga sedang menunggu di stasiun, di halte, tentunya hati-hati di jalan, jaga selalu barang bawaan Anda. Biasanya memang sudah ada pengamanan-pengamanan tersendiri ya, dompet taruh di mana, tas juga taruh di depan, sudah tahu gitu tempat-tempatnya yang aman dari Anda sendiri yang juga terbiasa untuk menaiki transportasi umum. Anda bisa bergabung pendengar, tentunya masih kami tunggu seperti halnya tadi Bung Rey, dan juga ada ini ada Ibu Rizka yang ada di Tanah Abang yang menginformasikan di wilayah Tanah Abang saat ini juga sama. Di sini cerah dan berawan tentunya. Mau ikutan di Jakarta sore ini spesial weekend, siap. Hayuk Bu Rizka yang juga menginformasikan kegiatannya di Minggu sore ini adalah kumpul dengan anggota keluarga karena ada arisan keluarga di rumah. Wah, menyenangkan ya kalau jadi tuan rumah gitu untuk arisan keluarga. Setidaknya ramai dikunjungi, silaturahmi juga terjaga tentunya. Silakan untuk Anda juga yang ingin bergabung. Terima kasih untuk Bung Rey dan juga Bu Rizka yang sudah bergabung. Anda bisa melalui WhatsApp kami, sekali lagi ada di 0811 7972 7912.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Decision Maker Unlock the Potential of Everyone in Your Organization. One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Bernadia. Dengan untungnya hidup harus terus berjalan, diambil dari koleksi tahun 2024. Pendengar, saat lagi kita juga akan sama-sama menantikan beduk azan maghrib. Untuk itu kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Arif Mutadin untuk surat Al-Baqarah ayat 69 hingga 74. Mari kita dengarkan bersama.

bin Umar yang bermimpi pergi ke neraka. Abdullah bin Umar merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan putra dari Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Abdullah bin Umar berwudu sebelum tidur dan berdoa. Sembari perlahan memejamkan mata, Abdullah bin Umar pun bertasbih menyebut nama Allah hingga tertidur. Namun ia bermimpi melihat malaikat yang membawanya ke neraka. Neraka tersebut terlihat seperti sumur yang berkobar apinya dan terasa sangat panas. Dalam sumur tersebut, Abdullah bin Umar melihat orang-orang yang dikenalnya tersiksa sangat pedih. Saat menyaksikan itu, Abdullah bin Umar berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Kemudian Abdullah bin Umar mendengar malaikat lain berkata, "Kamu belum terjaga dari api neraka." Ketika pagi hari tiba, Abdullah pun menangis dan pergi ke rumah Hafsah bin Umar yang merupakan kakaknya sekaligus istri Rasulullah. Hafsah pun kemudian menemui Rasulullah. Seketika Rasulullah berkata, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau melakukan sholat malam." Hafsah pun menemui sang adik dan menyampaikan hal tersebut. Dalam mimpi itu, malaikat memintanya untuk terjaga dari api neraka dengan sholat tahajud. Mimpi tersebut menginspirasi sekaligus mengingatkan bahwa sholat tahajud itu sangat baik dan tidak patut disia-siakan. Pada akhirnya, Abdullah bin Umar pun mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan sholat tahajud.

0: sahabat Nabi Abu Dujana. Sahabat Nabi yang jarang diketahui adalah keseharian Abu Dujana. Suatu ketika Rasulullah menemui Abu Dujana yang sedang risau akan keadaannya. Rasulullah memerintahkan dirinya untuk segera menunaikan ibadah sholat duha. Namun, Dujana tidak memperhatikan saran Rasulullah tersebut. Pernah menceritakan bahwa dirinya dalam keadaan yang tidak mampu atau fakir dan mengakui bahwa seringkali keluarganya kelaparan. Di dalam keluarganya itu terdapat banyak anak kecil dan mereka sering kelaparan sehingga beberapa di antara anak-anaknya sering mengambil buah kurma yang terjatuh di depan masjid. Dalam cerita ini, pohon kurma tersebut memiliki buah yang lebat dan sering terjatuh. Pemilik buah kurma tersebut adalah tetangga Dujana. Melihat tindakan anak-anak yang mencuri buah kurma, akhirnya Abu Dujana memaksa anak-anaknya untuk memuntahkan kurma dari mulutnya. Abu Dujana menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa dirinya tidak mau malu sebagai ayah sampai di akhirat nanti karena gagal memberikan makanan kepada anaknya. Abu Dujana lebih memilih memaksa anaknya muntah daripada makanan haram tersebut masuk dan menjadi daging dalam tubuhnya. Mendengar cerita Dujana tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis tersedu-sedu karena salah satu sahabatnya benar-benar menjadi ayah yang baik dengan tidak membiarkan anaknya menjadi pencuri.
1: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini.

sahabat Nabi yang pingsan. Asal-usul anjuran makan sahur bermula dari kisah salah satu sahabat Nabi, yaitu Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah adalah sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor yang sehari-harinya bekerja sebagai buruh di kebun kurma. Pada awal puasa Ramadan, disyariatkan anjuran mengenai berbuka dan sahur belum begitu jelas. Alhasil, banyak umat Islam yang tidak sempat makan sepanjang malam juga melewatkan sahur dan baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal suhu udara di Madinah sangat terik. Suatu ketika, Qais bin Sirmah yang sedang berpuasa pulang dan mendapati istrinya tidak memiliki makanan di rumah. Ketika sang istri pergi mencarikan makanan, Qais tidur karena lelah seharian bekerja. Qais tidur pula semalaman karena istrinya tidak tega untuk membangunkannya. Qais pun melewatkan makan sahur dan tetap berpuasa meski belum makan dan minum sejak hari sebelumnya. Pada tengah harinya, Qais pun jatuh pingsan. Dari kisah Qais bin Sirmah inilah anjuran makan sahur mulai diperintahkan. Sesaat setelah kisah Qais sampai kepada Rasulullah, turun ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Berikut bunyi penggalan Surat Al-Baqarah ayat 187. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Ayat tersebut membuat umat Islam tak lagi kesulitan dalam menjalankan ibadah puasa karena ketentuan-ketentuannya sudah sangat jelas.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, karena waktu maghrib telah tiba pendengar. Dan kita lanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini tentunya bersama saya Andes Satria. Untuk Anda juga yang hari ini masih ada di transportasi umum tapi ada di luar kota gitu ya, mau menuju Jakarta, mungkin dari pulang liburan atau juga baru pulang dari kampung halaman tentunya ya, PJKA dulu istilahnya, pulang Jumat kembali Ahad ya. Untuk Anda juga yang mau bergabung, situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda pendengar, silakan Anda bisa hubungi kami di 0811 7972 7912 tentunya, atau juga di line telepon kami pendengar masih ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi, meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
3: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah di fix malam hari ini menuju Senin, tentunya banyak persiapan-persiapan, apalagi kalau putra-putri gitu ya. Sekolah biasanya ditanya ada tugas, ada PR gitu ya. Jangan seperti dadakan yang baru dikabarkan jam 7 malam atau jam 20 malam itu baru ada, besok suruh bawa A, B, C, D. Nah, itu kadang menyiapkannya juga satu PR, kedua juga effortnya tentunya mencari toko yang masih buka, carinya kemana, kenapa gak tadi pagi gitu ya, tadi siang gitu dicarikannya. Tapi hal-hal ini justru memacu adrenalin yang tentunya nanti someday menjadi cerita juga tentunya ya. Atau Anda punya cerita yang sama tentunya, Anda juga di hari ini bisa bergabung bersama kami untuk menginformasikan situasi lalu lintas, cuaca di sekitar Anda. Pendengar, silakan Anda bergabung di 0811 7972 7912.

0: Kamu beli barang lagi? Dari brand mana?
1: Ini produk UMKM lokal loh.
0: UMKM? Kenapa nggak beli merek terkenal aja? Lebih terjamin kan?
1: Belum tentu, Res. Lihat nih, produknya bagus, kemasannya menarik, kualitasnya juga oke. Lagian ya, Res, di balik satu produk ada usaha, kreativitas, dan penghasilan untuk orang-orang yang menjalankannya.
0: Oh, jadi kita beli barang sekaligus bantu usaha mereka.
1: Nah, tepat. Kita nggak cuma jadi konsumen, tapi ikut mendukung mereka berkembang.
0: Wah, kalau begitu, kirim dong nama tokonya. Aku mau coba juga.
1: Yuk, dukung UMKM Indonesia, produk lokal berkualitas, pilihan kita.
2: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
3: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
4: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
5: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
6: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
7: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
2: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
9: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dari aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
10: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
11: Kamu ya.
2: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Utopia pendengar, dengan yang lalu biarlah berlalu, ngajak kita ke pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang membutuhkan informasi mengenai cuaca kelautan dari wilayah Jakarta dan juga utara Jawa Barat, berikut akan disampaikan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk bersama Prakirawan Rangga Setia Pratama. Silakan laporan Anda, rekan Rangga.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar Setia Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 11 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, dan perairan Subang. Serta kecepatan maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk kadar gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi, Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 10 esok pagi, dan untuk surut minimum dengan ketinggian 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 19 malam nanti. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Rangga Setia Pratama, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk informasi cuaca kelautan.

0: Anak saya tuh semalam saya bawa ke UGD. Dia tuh muntah-muntah.
1: Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bu?
0: Kata dokter sih keracunan makanan. Ternyata dia jajan sembarangan di depan sekolah. Ada zat berbahaya di makanannya.
1: Waduh, sekarang jajanan memang banyak yang berbahaya ya, Bu. Anak kita tuh suka tergiur sama warna dan rasanya.
0: Iya, saya juga menyesal kurang mengawasi. Padahal zat berbahaya itu bisa merusak kesehatan anak.
1: Iya, Bu, kita tuh harus lebih perhatian lagi ya sama anak kita. Bekali anak makanan dari rumah dan ajari memilih jajanan yang aman, Bu.
0: Iya, Bu, saya nggak mau terulang lagi.
2: Lindungi anak kita dari bahaya jajan sembarangan. Pilih makanan sehat, bersih, dan aman.
3: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap. Karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik. 91,2 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan.
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti yang disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai sebelum dari siang 5
11: baik. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari Pak, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130 Pak. Nggak mas, rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperlukan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Kesulitannya apa?
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan teknik informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight Yorke mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
24: Go for North London Legion! Go score by player number 4!
25: Menyebut kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
26: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
25: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yorke mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
26: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
25: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Kembali di Jakarta sore ini, mendengar bersama saya Andes Satria. Setelah tadi sama-sama kita mendengarkan warta berita yang diri dari Pro 3. Saya ingin mengucapkan juga untuk Anda yang masih mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya untuk Anda yang baru bergabung di Jakarta sore ini. Hari ini juga hari Minggu, akhir pekan tapi fix ya. Ini pikiran sudah ada setengahnya di tempat aktivitas esok hari, atau juga sedang menyiapkan agenda-agenda seperti putra-putri Anda yang juga ada kegiatan-kegiatan atau PR atau juga tugas-tugas yang harus diselesaikan, setidaknya diingatkan kembali ya. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811 7972 7912. Line telepon terbuka untuk Anda tentunya di 0213440696 dan 0213441499.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Semangat pagi, Smart Brand Indonesia, salam sejahtera dari saya, Coach Marketi Herwin. Pada kesempatan ini, saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Pantai yang menangis dengan kerang-kerang terserak. Di balik angin sepoi-sepoi dan deburan ombak yang menenangkan, Pantai Cilincing dulu adalah surga tersembunyi. Pasir putihnya yang lembut, air birunya yang jernih, serta kerang-kerang indah yang menghiasi bibir pantai, semua menyatu dalam harmoni alam. Pada zaman kemerdekaan, Cilincing memiliki garis pantai sepanjang Marunda hingga Kali Kresek yang berbatasan dengan Tanjung Priok. Memiliki luas 37,70 km persegi, masyarakatnya hidup membaur, terdiri dari berbagai suku pelaut di Indonesia, seperti Bugis, Makassar, Cirebon, Indramayu, Banten, hingga Madura. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 440.640. Namun, tak selamanya keelokan itu terjaga. Seiring berjalannya waktu, sampah cangkang kerang yang terbuang begitu saja menutupi pesisir, menciptakan daratan baru yang mengganggu keseimbangan alam, memecah perhatian warga dan pemangku kebijakan tanpa menemukan solusi yang nyata. Cangkang kerang hasil kupasan tangan-tangan warga tiba-tiba membentuk pulau panjang menjulur sejauh 1 kilometer. Keberadaannya kini menyisakan dilema, sebuah masalah yang menuntut penyelesaian bersama. Pantai Cilincing kini bukan lagi simbol keindahan, melainkan seruan untuk peduli, sebuah panggilan agar kita menjaga alam, bukan hanya untuk diri, tapi juga bagi masa depan.

0: Kembali di Jakarta sore ini, pendengar tentunya masih bersama saya, Andes Satria. Sudah hampir pukul 20, artinya saya, Andes Satria, harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dan berinteraksi di Jakarta sore ini tentunya. Dan nanti dilanjutkan kebersamaan bersama Bamsari di Jakarta malam ini. Andes Satria pamit, selamat berakhir pekan, selamat malam, dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan

0: 102,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 yang mendengarkan Bamsari dimanapun Anda mendengarkannya. Mau di jalan, mau di rumah, mau dimanapun, karena kami selalu bisa didengarkan via streaming di rri.co.id atau via mobile application kami RRI Digital. Jakarta malam ini edisi 11 Oktober 2026 atau hari Minggu akan ditemani sama Bamsari sampai jam 12 malam nanti.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Kalau lagi nggak bisa teres serialnya, mungkin di daerah Anda hujan, coba pakai digital ya. Di-download dulu tapinya RRI digitalnya. Cari aja Pro 1 RRI Jakarta tapi ya. Bang Sari lagi siaran nih sampai jam 12. Siapa nih yang tiap hari menggunakan transportasi umum di Jakarta, pendengar? Ongkos perjalanan kalau dikumpulkan setiap bulannya kayaknya lumayan juga ya. Ada informasi menarik nih untuk Anda yang ber-KTP DKI Jakarta. Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan sejumlah layanan transportasi umum gratis untuk kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan. Salah satunya melalui Kartu Layanan Gratis atau KLG yang bisa digunakan untuk mengakses layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan juga LRT Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, fasilitas ini ditujukan untuk sejumlah kelompok masyarakat. Ada siapa aja? Lansia yang pertama, kemudian penyandang disabilitas, peserta didik penerima KJP Plus, kemudian veteran, sampai dengan kelompok pekerja dan penerima manfaat tertentu lainnya. Terus gimana cara mendapatkannya? Jadi Anda bisa mengecek kategori penerima dan persyaratan dokumen melalui situs resmi klg.transjakarta.co.id. Biasanya titiknya bilangnya dot ya, klg.transjakarta.co.id. Nah, kemudian Anda harus menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, isi datanya sesuai dengan petunjuk, lalu tunggu proses verifikasinya. Tapi ingat nih, layanan ini gratis ya, jadi jangan mudah percaya kalau ada pihak yang meminta bayaran untuk mengurus kartu ini. Jadi untuk Anda warga Jakarta yang punya KTP Jakarta tentunya ya, lebih aktif lagi mencari tahu fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan. Lumayan banget kan kalau pengeluaran transportasi sehari-hari bisa lebih hemat. Tapi ingat nih, fasilitas ini hanya berlaku untuk warga yang memenuhi kriteria dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Untuk informasi lengkapnya, langsung kunjungi situs resmi TransJakarta. Itu dia informasi untuk Anda. Dan sekarang saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio. Ada persembahan dari RRI Malang, judulnya adalah Papan Pengumuman.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry, sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
5: Iya ya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu?
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya... Ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
4: Aish, merinding eh.
7: Dan di history file, nama yang terakhir login admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
4: Idi, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah itu.
4: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
7: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
4: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
7: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya. Boleh gabung

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

untuk Anda yang baru mendengarkan Bamsari siaran di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Gimana kabarnya malam hari ini? Udah nyiapin untuk besok? Segala sesuatunya? Presentasi? Baju? Atau uang cash? Nah, siapa tahu ya. Iya lupa. Kemarin saya sempat ke pasar. Terus mobil ngantri dan lama sekali. Ini maksud saya, kok tumen-tumen dan kenapa nih? Nah, kebetulan di pasar itu memang belum menerima cashless untuk parkirannya. Jadi masih cash. Masih harus ada uang fisik ya. Jadi belum bisa pakai uang elektronik. Nah, gak lama. Ini benar-benar lama nih. Biasanya gak nyampe 1 menit udah langsung maju. Belum semenit maju gitu ya. Paling 15 detik lah ya. Atau 10. Enggak deh. 20 detik lah ya. Ini lama sekali. Terus nggak taunya pas giliran saya maju, si tukang parkirnya yang jaga posnya bilang, aduh gimana sih masa kemana-mana nggak ada cash, nggak bawa cash. Nah mungkin karena Anda terlena nih, sekarang kan serba elektronik semuanya, mau ATM ke, mau bayar kris ke, semuanya serba nggak pakai uang. Tapi ternyata masih dibutuhkan. Lumayan soalnya, kalau misalnya ternyata Anda tidak bayar parkir, karena kemarin itu bayar parkir mobilnya satu kali masuk ya, itu 6.000 seingat saya. Terus akhirnya saya gak tahu gimana ceritanya, karena dia gak bawa uang, masuk aja gitu, karena mungkin udah kelamaan juga ngantri di belakang, ternyata dia gak punya uang cash sama sekali gitu. Ini diingatkan lagi nih untuk Anda yang pendengar, siapa tahu besok Anda ke suatu tempat atau yang kemanapun gitu ya. Ya palingnya 100.000 adalah ya ya terserah sih sepunyanya berapa, tapi masih maksudnya tetap harus ada cash, uang cash di saku Anda gitu, di dompet. 50.000, 10.000 deh kalau enggak, paling enggak minimal gitu. Kan kasihan gitu, takutnya malah nanti si tukang ininya malah nalangin karena enggak ada uang cash. Nah, kebetulan seingat saya di pasar itu juga kebetulan ATM-nya tuh sudah ditiadakan, jadi saya udah enggak pernah lihat lagi tuh. Gak tahu lagi tuh gimana ceritanya. Cuman itu pertama mengganggu flow untuk jalanan. Karena mau gak mau orang yang di belakang tuh antri jadi panjang dan bikin macet ya. For information juga nih, kemarin sempat seperti itu. Dan kasihan juga yang jaga kalau harus dia yang nalangin gitu. Mudah-mudahan ini gak terjadi sama Anda ya pendengar. Jadi apapun yang Anda akan lakukan besok, siapkannya dari sekarang ya. Oke, ini tanggal 11 Oktober, pendengar, ternyata diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia atau International Day of the Girl Child. Jadi peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak anak perempuan, termasuk hak mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan juga kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri. Terus gimana cara menghapus stereotip gender sejak dini? Jadi langkah yang pertama bisa dimulai dari keluarga. Kita sebagai orang tua perlu nih memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki maupun perempuan untuk belajar, bermain, dan juga mencoba berbagai hal sesuai minat serta kemampuannya. Pekerjaan rumah tangga bisa dibagi bersama tanpa menganggap memasak atau mencuci hanya tugas perempuan. Ingat nih ya pendengar. Selain itu juga, hindari memberi label berdasarkan jenis kelamin. Anak perempuan bisa menyukai sains dan olahraga, sementara anak laki-laki juga boleh mengekspresikan perasaan tanpa takut dianggap lemah. Nah, sekolah dan lingkungan masyarakat juga punya peran penting untuk menciptakan ruang yang aman, adil, dan juga mendukung setiap anak untuk berkembang. Jadi pendengar Pro 1, ayo deh, mulai dari ucapan dan kebiasaan sederhana di rumah, itu kita terapkan dari sekarang. Kenapa? Karena anak-anak bukan hanya membutuhkan dukungan untuk meraih cita-cita, tapi juga kesempatan yang sama untuk menentukan masa depannya tanpa dibatasi oleh stereotip gender. Gitu, pendengar. Nah, sekarang saya mau kasih lagu, ini salah satu lagu favorit saya, pendengar, yang dikenal salah satu karya Chris Patti di era 2000-an ya. Kalau menyimak makna lagunya, aduh dalam banget deh. Tapi kira-kira ini kisah pribadi atau enggak? Dengerin aja.

0: indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
1: Ah, biasa aja, Bu Rina. Laut kan luas, sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
0: Justru itu yang berbahaya, Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
1: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu, toh.
0: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja, Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
1: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
0: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
1: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
0: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.

Anda masih mendengarkan kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bam Sari pendengar di Jakarta malam ini sampai jam 12 malam nanti. Untuk Anda yang terbiasa menggunakan akses tol jasa marga yang biasanya menuju Sadang dari jalan tol Cipularang, ini ada perubahan akses ya pendengar. Jadi mulai besok di hari Senin 12 Oktober pukul 9.00, akses Sadang existing akan dialihkan ke akses baru. Jadi dari arah Bandung, Anda bisa gunakan akses baru di kilometer 77 plus 000 untuk menuju kawasan Sadang. Kalau dari arah Jakarta, Anda gunakan akses baru di kilometer 75 plus 000 untuk menuju kawasan Sadang ya. Nah, di sekitar lokasi sudah disiapkan rambu juga, pendengar, lampu peringatan, movable concert barrier atau MCB, dan juga petugas untuk membantu mengarahkan perjalanan. Jadi Anda kalau melintas di ruas-ruas jalan, coba perhatikan tanda-tanda atau rambu-rambu yang ada di sekitaran. Siapa tahu Anda kelewat dan keskip ya, padahal harusnya belok misalnya, atau menuju ke arah yang sudah diarahkan, tapi ternyata Anda bablas ya. Jadi mulai besok nih pendengar, informasinya saya ambil dari X Jasa Marga.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari pendengar di Jakarta malam ini. Sekarang waktunya kita akan dengarkan kanal kenangan sampai jam 12. Setelah itu Bamsari akan menutup jumpa kita di kesempatan hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital dan DAB+. Kilau Kenangan RRI. Kilau Kenangan RRI. Bisa Anda dengarkan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Digital dan DAB+. Kilau Kenangan RRI.
2: Selamat malam pendengar Kilau Kenangan dimanapun Anda berada. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan saya, Ika Damayanti, yang akan menemani minggu malam Anda selama 3 jam ke depan dengan lagu-lagu era 60-90-an. Anda dapat berkirim salam ataupun request lagu ke nomor 0812-500-1933. Dan malam ini, kita akan bahas tentang spesial 50 tahun YouTube.

Pendengar, band rock legendaris U2 dibentuk di Dublin, Irlandia pada bulan September 1976. Berawal dari pengumuman di sekolah Larry Mullen Jr., seorang remaja berusia 14 tahun menempelkan catatan tulisan tangan di papan pengumuman Mount Temple Comprehensive School di Dublin. Isi catatan tersebut adalah mencari musisi untuk membentuk band baru. Pengumuman itu menarik minat Paul Hewson atau Bono sebagai vokalis, David Evans atau The Edge bersama saudaranya Dick Evans pada gitar, Adam Clayton pada bass, serta beberapa orang lainnya termasuk Ivan McCormick dan Peter Martin dalam latihan pertama di dapur rumah Mullen pada tanggal 25 September 1976. Dan sampai saat ini tetap mempertahankan formasi asli yang sama selama

0: Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Sabda Alam adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki pada tahun 1956. Lagu ini merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Pada tahun 1950-an, lagu ini dinyanyikan oleh Teresa Zen, diiringi Orkes Lima Serema pimpinan Amin Usman. Pada tahun 1959, lagu ini dirilis pada album kompilasi Kisah Pasar Baru sebagai lagu kelima. Lagu Sabda Alam ditempatkan pada peringkat ke-40 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 56 bulan Desember 2009. Kenangan Top Hits.

Wah, sudah banyak yang berkirim salam nih di nomor 0812-5019-33. Izinkan saya bacakan sekaligus menyapa pendengar setia Kilo Kenangan ya. Selamat malam Bapak Deki Hasan Sadikin di Palu. Katanya, saya suka lagu-lagunya YouTube dan ada behind story-nya loh. Saya paling suka banget lagu Stay sama One. Liriknya sama. Jadi, waktu saya masih kuliah berjuang sendiri, dari pas lulus SMA, bapak meninggal. Jadi, saya harus kuliah sambil kerja buat bayar UKT sampai lulus. Wih, keren semangatnya Pak Deki. Respect, Pak. Kemudian ada juga Mas Dika Marsidit di Jakarta Selatan. Katanya, if I can go basic, udah pasti lagu yang paling enak dari mereka With or Without You teh. Karena emang one of lagu mereka yang paling terkenal kan. Dan berasa banget emang band rock metal tahun dulunya ya. Yaps, asik ya lagunya. Saya juga ingin menyapa Ibu Siska Melanti di Condet. Katanya saya paling suka With or Without You, yang easy listening tapi dalam maknanya. Dan makanya U2 menjadi band yang everlasting. Biarpun personelnya sudah berumur, tapi lagunya tetap asik didengar. 7 Bu Siska, berikut lagunya untuk Anda semua.

Pendengar, pada tanggal 25 September 2026 lalu, YouTube merayakan hari jadi ke-50 dengan menggelar konser kejutan di kampung halaman mereka, Dublin. Situasi awal konser YouTube kemarin sangat intim, penuh kejutan, dan emosional karena mereka memilih kembali ke tempat semuanya dimulai. Alih-alih menyewa stadion megah, band legendaris ini mengawali rangkaian perayaan 50 tahun mereka dengan menggelar pertunjukan dadakan tanpa pengumuman di halaman sekolah lama mereka, Mount Temple Comprehensive School, Dublin.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

Masih di Kilau Kenangan bersama saya Ika. Kita lanjut ya. Jadi, konser kejutan yang diadakan U2 terletak di Grafton Street. Tepatnya, mereka tampil di atas balkon Bailey's Oriental Cafe di hadapan lebih dari 1000 penggemar yang memadati jalanan kota. Karena sifatnya yang dirahasiakan atau unannounced concert, perayaan ini sangatlah luar biasa. Karena pada awalnya 1000 murid dan staf sekolah dikumpulkan tanpa tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Nah, begitu tirai panggung di atas atap terbuka dan Bono menyapa mereka, suasana langsung pecah oleh teriakan histeris para siswa. Meskipun mayoritas penonton adalah remaja Gen Z dan Alpha yang tidak mengalami masa kejayaan awal YouTube. Tapi serunya, wow, keren!

Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengarkan acara Kilau Kenangan. Just info ya, untuk Anda yang berada di luar kota atau yang ingin tetap tune in di acara ini di mana saja dan kapan saja, Anda dapat mendengarkannya di aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store ya. Nah, kalau sudah masuk di aplikasi RRI Digital, Anda tinggal scroll ke atas, kemudian pilih kanal kenangan untuk tune in di Kilau Kenangan setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 12 malam. Dan Anda dapat bernostalgia dengan lagu-lagu era 60 sampai 90-an. Wow.

0: Kanal Kenangan RRI. Kanal Kenangan RRI. Kenangan Top Hits.
1: Sarjana Muda adalah album dari musisi Iwan Fals. Dirilis pada tahun 1981 di bawah bendera Musika Studio. Guru Umar Bakri yang terlupakan dan Sarjana Muda yang terdapat dalam album ini dinobatkan oleh majalah Rolling Stone Indonesia sebagai lagu Indonesia terbaik dari 150 lagu Indonesia terbaik. Penata musik album ini adalah Willy Sumantri, didukung oleh Amir Katamsi, Lulu Purwanto yang mengisi bagian biola dengan bintang tamu Idris Sardi, seorang pemain biola legendaris, dengan memberikan sentuhan Dixieland yang jenaka dalam lagu Guru Umar Bakri.

Pendengar, saat konser kemarin, U2 membawakan 7 lagu hitsnya dalam setlistnya termasuk I Will Follow. Dirilis pada tahun 1980, I Will Follow adalah lagu pembuka dari album debut mereka, Boy. Lagu ini menjadi lagu pertama U2 yang berhasil menembus tangga lagu Billboard Top Tracks di Amerika Serikat dan menjadi lagu wajib legendaris yang hampir selalu dimainkan dalam setiap tur global mereka selama lebih dari 4 dekade.

terdengar saat konser U2 selain membawakan lagu I Will Follow, mereka juga membawakan lagu Vertigo, Beautiful Day, juga Out of Control. Mereka membakar semangat penonton dengan lagu lawas era punk mereka Out of Control. Bono langsung memperkenalkan Silencio sebagai lagu rock and roll baru mereka dari album mendatang. Meskipun lagu ini baru dirilis secara digital satu hari sebelum konser, yaitu tanggal 24 September 2026, situasi di depan panggung tetap sangat membara. Penonton memberikan respon yang luar biasa karena aransemen lagu ini sangat cepat, mengusung energi surf punk dan sengaja disajikan dengan gaya mentah mirip musik U2 saat pertama kali tampil di sekolah tersebut 50 tahun lalu.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda

pendengar, ternyata banyak loh pesan yang sudah masuk di nomor 0812-501933. Ika bacakan lagi ya. Selamat malam Bapak Bayu di Bekasi. Katanya, buat saya lagu Beautiful Day adalah lagu yang selalu buat saya merasa bersemangat. Walaupun lagu lawas, tapi vibesnya ngena banget sebagai penyemangat hari. Mantap ya Pak. Kemudian ada Ibu Layla di Bekasi. Katanya suka banget sama lagu Wan. Berasa disampaikan pesan jangan ada perbedaan di antara kita. Berasa lagu pemersatu teman ya Bu. Saya juga ingin menyapa Pak Brandi di Racamaya Bogor. Ada juga Ibu Nancy Tanner di Cinere. Ibu Tuti di Jakarta. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat menikmati lagu berikut ini.

Pendengar, dalam deretan lagu-lagu yang dinyanyikan U2 tidak ketinggalan lagu yang berjudul One. Lagu ini dibawakan bersama 32 orang musisi pelajar. Para pelajar ini merupakan pemain instrumen musik gesek atau strings muda berbakat yang dipilih dari organisasi Music Generation. Jumlah 32 orang ini dipilih secara khusus untuk merepresentasikan 32 wilayah yang ada di seluruh Pulau Irlandia sebagai simbol persatuan dalam perayaan 50 tahun U2 dan menciptakan aransemen orkestra yang megah pada lagu One menjelang akhir pertunjukan.

Sakura adalah album perdana dari musisi Faris RM yang dirilis pada tahun 1980 di bawah label Akurama Records. Proses rekamannya memainkan seluruh instrumen dengan menggunakan sistem overdubbing. Ini merupakan sukses besar dan melejitkan nama Faris RM sebagai seorang musisi. Dalam pembuatan album tersebut, Faris melakukan berbagai eksperimental, yaitu dengan mengambil inspirasi dari elemen-elemen musik pop dan disco yang sedang populer pada masa itu. Ia juga mengambil inspirasi dari teknik menyanyi falsetto dan instrumentasi alat musik tiup masing-masing dari grup musik Bee Gees dan Earth, Wind & Fire. Album Sakura ditempatkan pada peringkat ke-17 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia yang diterbitkan pada edisi 32 bulan Desember 2007. Dua lagu dari album tersebut yaitu Sakura dan Selangkah ke Seberang ditempatkan masing-masing pada peringkat ke-9 dan ke-121 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik yang diterbitkan pada edisi 56 bulan Desember 2009 oleh majalah Rolling Stone Indonesia.

恋の目覚めから生死を問うのに、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に。

Pendengar, perayaan ini sangatlah luar biasa yang awalnya hanya pelajar dan staf sekolah yang sengaja dikumpulkan sampai dibanjiri juga oleh ribuan warga lokal dan wisatawan hingga menjadi chorus massal atau singalong. Ketika lagu With or Without You dan Where the Streets Have No Name dimainkan dari atas balkon, crowd di bawah langsung bernyanyi bersama dengan sangat kompak. Lagu With or Without You adalah salah satu lagu tanda tangan atau signature song U2 yang selalu masuk dalam daftar lagu terbaik sepanjang masa oleh berbagai institusi musik dunia, termasuk berada di daftar 500 Greatest Songs of All Time majalah Rolling Stone. Kehadiran lagu di akhir konser ini seolah menyempurnakan perayaan 50 tahun kembalinya mereka ke sekolah tempat band ini pertama kali lahir.

0: Pendengar, konser ini menjadi bukti nyata bahwa setelah setengah abad berlalu dan menjadi salah satu band terbesar di dunia, U2 tetap menjaga ikatan emosional yang sangat kuat dengan kampung halaman dan generasi muda di Dublin. Ya, dan ternyata sudah 3 jam saya menemani Anda. Saya Ika Damayanti, pamit undur diri ya. Terima kasih kepada seluruh pendengar Kilau Kenangan. Stay healthy and happy ya. Sampai bertemu lagi. Selamat malam. Bye.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Minggu 11 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara,

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari. Hari Senin, tanggal 12 bulan Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, channel informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat pagi. Hari Senin tanggal 12 Oktober 2026, Roli Huta Hayan akan menemani pagi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga istirahatnya enak ya. Sekarang yang udah pada bangun, lagi siap-siap mau olahraga, mau jalan-jalan santai gitu ya, supaya gak panas-panas banget. Atau mungkin lagi nyiapin sarapan di rumah ya, untuk bikin bekal ke keluarga, bawain anak, bawain cucu, bawain suami bekal ya, atau ya sarapan di rumah aja gitu. Dan pasti nih tadi tidurnya enak ya pendengar Pro 1 untuk warga Jakarta Barat mungkin. Karena tadi malam hujan deras tuh ya, sebelum tidur saya seneng banget sekitar jam berapa ya, 10 atau 11 gitu ya, 11 deh kayaknya ya, jam 11 kurang tuh hujan deras, tapi cuma 10 menit, tapi ya gak apa-apa, lumayan. Semoga tidurnya enak ya pendengar Pro 1. Dan sekarang saya akan menemani dan mengawali hari Anda tentunya dengan lagu-lagu yang enak. Dan sesaat lagi kita juga akan bergabung dalam Mutiara Pagi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Jakarta Pagi Ini mendengar Pro 1 bersama saya Roli Hutahayan, dan sesaat lagi saya akan mengantarkan Anda masuk dalam Mutiara Pagi. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Murattal Quran pada hari ini dari Surat Al-Baqarah nomor 69 sampai 74.

0: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang salat pada suatu hari. Kemudian beliau bersabda, "Siapa saja yang menjaga salat, maka ia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Umay bin Khalaf." Hadis riwayat Ahmad.
1: Semen 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kalau informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, sesaat lagi saya akan mengantarkan Anda untuk mendengarkan Mutiara Pagi, kajian hari ini bersama Ustazah Miftahful Khairi dengan tema Jangan Sampai Gengsi Menjadi Hutang. Selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Kita saatnya sekarang ikuti bersama kajian Mutiara Pagi Pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami. Ada Ustazah Miftahful Khairi LCMAG. Beliau ini adalah Dewan Pengurus Pusat Wazin dan juga anggota Koalisi Daya Indonesia dan Guru Bahasa Arab di Kuba. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, gimana kabarnya Ustazah? Saya sehat. Ustazah sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Baik. Semoga juga semuanya yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini dalam kondisi sehat ya. Tema kajian pagi hari ini pendengar adalah bijak menggunakan rezeki, jangan sampai gengsi menjadi utang. Silakan Ustazah.
4: Baik, terima kasih Kak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'duh. Para pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi ini kita telah diberi Allah kesempatan untuk bisa ikut belajar, ya, memperbanyak bekal kita untuk akhirat. Pagi ini di tengah kesibukan Anda semua, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah pertanyaan. Pernah enggak kita dalam keseharian nih ingin beli sesuatu itu bukan karena kita butuh, nah tapi karena kita lihat orang lain udah punya. Temen punya HP baru, kita jadi kayak pengen upgrade HP juga. Melihat pakaian yang sedang tren atau tas sepatu yang sedang tren, rasanya ingin beli juga. Lihat promo di marketplace, muncul pikiran, sayang nih dilewatin, bayarnya kan bisa nanti. Tapi barangnya kan datang hari ini. Kalau misalnya kita udah pernah nih atau sering ngelakuin hal-hal yang kayak gini, berarti sebenarnya yang kita beli itu bukan sekadar barangnya saja. Ya, saat itu kita sedang membeli rasa yang tidak ingin tertinggal, gak mau ketinggalan. Nah, ini yang sering disebut orang sebagai FOMO. Nah, kalau kita pernah atau sering ya menggunakan kata-kata FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan tren, takut terlihat berbeda, takut dianggap gak mampu mengikuti orang lain. Nah, kalau kita tidak mawas diri, ya, FOMO ini bisa kemudian berubah menjadi gengsi. Gengsi yang mendorong kita untuk terus membeli ketika kemampuan belum mencukupi, sehingga muncullah utang. Nah, padahal sebenarnya hidup itu bukan untuk perlombaan untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Islam sendiri tidak pernah melarang kita untuk menikmati rezeki dari Allah. Nah, tapi Islam juga mengajarkan kepada kita agar harta kita pergunakan dengan bijak dan tanggung jawab. Nah, lalu bagaimana ukurannya? Nah, ini kita lihat salah satu petunjuk Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan juga tidak kikir, tapi pembelanjaan mereka itu ada di tengah-tengah. Ya. ada hal yang menarik dari ayat 67 surah Furqan ini. Allah bercerita sebenarnya tentang ciri-ciri Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang istimewa, spesial, yang mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, artinya apa nih? Berarti ini Al-Quran sedang menggambarkan kepada kita seperti apa kiranya ciri-ciri orang yang beriman. Dan yang ternyata yang dibicarakan oleh Al-Quran itu bukan hanya sekedar bagaimana dia beribadah loh, tapi bagaimana juga dia menggunakan hartanya. Nah, ini adalah penting. Kenapa? Karena kesolehan seseorang itu, saudara-saudaraku, ternyata tidak hanya terlihat ketika dia berada di atas sajadahnya saja. Nah, akan tetapi ya terlihat juga saat dia belanja, menggunakan penghasilannya, dan menentukan gaya hidupnya. Ya, jadi saat kita bicara tentang uang, ini kita tidak bicara tentang persoalan ekonomi belaka, karena ini juga bagian dari akhlak dan agama kita. Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana kita kita lihat bagaimana Al-Quran menjabarkan kepada kita. Yang pertama, tidak berlebihan, lam yusrifu. Israf, tidak berlebihan, tidak mengeluarkan harta itu melewati batas semestinya. Jadi ini bukan soal membeli barang mahal aja ya. Sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuhkan itu juga bisa menjadi pemborosan kalau kita membelinya hanya karena ada diskon atau hanya karena mengikuti tren. Nah, ya, diskon juga bukan berarti kita otomatis hemat. Ya, karena apalagi kalau barangnya enggak kita butuhkan sementara uang kita tetap keluar. Kemudian poin yang kedua dalam ayat tersebut adalah walam yaqturu, tidak kikir. Nah, yang kedua ini bukan berarti tidak kikir itu bukan berarti Islam tidak membolehkan kita untuk menikmati harta. Bukan. Justru Islam mengajarkan kita untuk memakai harta itu dengan sebaik mungkin. Kita boleh loh membeli makanan yang healthy, yang sehat ya, yang bergizi, pakai pakaian yang layak, kendaraan yang emang kita butuhkan, sesekali menikmati liburan, itu tidak otomatis salah. Nah, masalahnya bukan pada memiliki atau menikmati. Permasalahan utama itu adalah ketika harta dan keinginan kita mulai kehilangan kendali. Nah, oleh karena itu penting untuk kita ingat bahwa Islam tidak pernah melarang kita menikmati harta. Namun Islam mengingatkan agar kita tidak dikendalikan oleh harta kita. Nah, kemudian yang ketiga, pedoman yang ketiga itu adalah seimbang. Wa nabaina dzalika qawama. Ya, dia proporsional. Nah, jadi ukurannya itu bukan harus hemat banget sampai nggak bisa menikmati sepeser uang pun dari hasil lelah kita, ya. Atau bukan berarti juga beli semua yang kita mau selagi masih ada uang, bukan seperti itu. Ya, tapi pengeluaran ini tepat nggak, sesuai kebutuhan nggak, sesuai kemampuan nggak? Setelah beli ini, kira-kira hidup kita tenang atau akan dikejar-kejar seseorang? Nah, inilah keseimbangan yang akan diajar, yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, jadi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada, kalau prinsip yang diajarkan oleh Surah Furqan ayat 67 ini udah kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya untuk mengatasi permasalahan FOMO tadi gampang. Ya, di zaman medsos seperti sekarang ini, saat kita ngelihat orang makan di tempat bagus, atau orang memakai pakaian yang baru, yang lagi tren, atau orang lagi healing ke tempat yang lagi famous gitu ya, kita akan melihat kehidupan orang itu tampak begitu menyenangkan. Tapi ada satu nih yang sering kita lupa. Kita lihat unggahannya, tapi kita nggak lihat rekeningnya. Kita lihat senyumnya, oh tapi kita nggak lihat capeknya dia bayar cicilan. Apa yang ada di layar itu biasanya sudah hasil akhir, yang terbaik dari yang terbaik. Kita tidak selalu tahu bagaimana proses di belakangnya. Nah, karena itu jangan menjadikan kehidupan orang lain sebagai ukuran kemampuan finansial kita. Nggak mesti yang semua orang nggak mesti semua yang terlihat itu harus diikuti, dan nggak mesti yang lagi tren itu harus kita miliki. Karena kalau nggak begini, FOMO ini ya, ketika keinginan untuk mengikuti tren itu ketemu nih sama kemudahan untuk berhutang, baik itu online maupun offline, melalui pay letter kah, atau pinjaman digital kah, atau apapun namanya, ya itu akan menjadi sebuah masalah baru yang jauh lebih berat, ya. Padahal sebenarnya ketika kita mendapatkan kesempatan untuk pay letter, bayarnya nanti, itu sebenarnya bukan bonus tambahan, bukan uang rezeki nomplok, bukan. Tapi itu adalah utang yang harus kita bayar di kemudian hari. Nah, jadi di sini kita perlu membedakan antara mampu membeli itu belum tentu mampu membayar. Jadi mampu beli dengan mampu bayar itu beda, ya. Nah, harga mungkin terlihat masih sanggup kita bayar, tapi ketika misalnya nih cicilannya sekian, nah tapi setelah kita mulai membayar cicilan, aman nggak nih rumah tangganya? Ada nggak keperluan atau kebutuhan urgen yang terkorbankan? Jangan sampai kesenangan kita dalam membeli yang hanya sekian detik, sekian menit itu kita bayar dengan kecemasan selama berbulan-bulan. Ya, jadi gimana nih caranya untuk kita bisa menghindari diri dari FOMO yang berlebihan? Nah, ada 3T. Yang pertama, tunda. Tidak semua keinginan itu harus segera dipenuhi. Tunda, beri waktu dulu, ya. Ketika melihat sesuatu yang menarik, jangan langsung beli. Kadang setelah beberapa jam kita akan tahu, oh ternyata saya nggak butuh-butuh amat, ya. Nah, menunda itu akan memberikan kesempatan kepada akal kita untuk berbicara sebelum keinginan kita mengambil keputusan. Yang kedua, tanya. Tanya sama diri kita, ini kita belinya karena butuh atau karena ingin terlihat seperti orang lain? Kalau misalnya nggak ada yang lihat, saya masih akan beli nggak? Nah, yang ketiga adalah timbang. Timbang kemampuan kita. Saya ada uang nggak untuk belinya? Kalau saya beli, keluarga saya terkorbankan nggak? Gitu. Nah, jadi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita ini bicara soal harta, ini adalah amanah, ya. Bukan berarti ketika kita mengeluarkan harta itu tujuannya terus untuk mendapatkan validasi dari orang lain, tidak seperti itu. Cara kita mengeluarkan harta ini juga akan dicontoh oleh anak-anak kita. Dari kita mereka akan belajar bahwasanya harga diri seseorang itu tidak selalu ditentukan oleh barang yang mereka pakai dan tidak selalu dengan tren yang mereka ikuti. Semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, luas dan berkah, sehingga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sampai gengsi kita di hari ini menjadi hutang kita di keesokan harinya. Masya Allah, demikian Kak Farid dari saya.
3: Baik, terima kasih Ustazah untuk pengantarnya dalam kajian kita pagi hari ini. Temanya adalah bijak menggunakan rezeki, jangan sampai gengsi menjadi hutang, pendengar. Boleh silakan Anda berkirim pertanyaan ya sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Nanti akan dijawab insya Allah oleh Ustazah Miftahul Khairi. Kita akan kembali lagi masih di kajian Mutiara Pagi.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar kajian Mutiara Pagi. Kali ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, dan juga di lain telepon masih ada Ustazah Miftakul Khairi LCMAG. Beliau ini adalah Dewan Pengurus Pusat Wazin ya, dan juga anggota Koalisi Daya Indonesia dan juga Guru Bahasa Arab di Kuba. Tema kita pagi hari ini pendengar, bijak menggunakan rezeki, jangan sampai gengsi menjadi utang. Sampaikan pertanyaan dan 0811 7977912. Ustazah, langsung saja ya kita bahas pertanyaan dari pendengar yang sudah dikirimkan. Yang pertama ada dari Bu Yati. Selamat pagi untuk Bu Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, saya sering melihat anak-anak muda dan juga tetangga seringkali beli barang-barang melampaui batas cuma demi satu sosial. Bagaimana pandangan Islam mengenai batas antara memenuhi kebutuhan dengan menuruti gengsi, takutnya riya dan memaksakan diri, itu Ustazah?
1: Baik, terima kasih buat Bu Yati, dimanapun Bu Yati berada. Semoga Allah memberikan petunjuk ya kepada anak-anak keturunan kita agar bisa bijak dalam menggunakan harta.
0: Amin.
1: Nah, berkenaan dengan belanja untuk kebutuhan sosial, bagaimana sebenarnya tuntunan Islam? Sebenarnya ayatnya sudah jelas, kata Allah, waqsid fi mashika waghdud min sautik. Ya, ini jadi sederhanalah dalam berjalan, kemudian rendahkanlah suaramu, kemudian seperti yang ayat yang dibacakan tadi itu ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi sudah banyak sebenarnya Allah, ayat-ayat Allah itu yang mengatur kita, mengajarkan kepada kita itu untuk hidup sederhana. Ya, kalau kita hidup sederhana itu artinya kalau diperluas oleh penafsiran ulama itu sampai ke memang hemat. Nah, untuk hemat, untuk belanja itu sesuai kebutuhan, bukan karena status sosial. Ya, karena yang kita beli ini adalah benar-benar pure beli barang, bukan beli rasa. Bukan beli rasa takut ketinggalan, bukan beli rasa takut dibilang nggak mampu, bukan beli rasa tidak diterima di tongkrongan, bukan seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu kita sadari, ini yang perlu kita kasih tahu kepada anak keturunan kita. Mungkin salah satunya adalah dengan memberikan contoh. Nah, karena anak-anak itu seringnya belajar itu bukan dengan nasihat yang kita ucapkan dari mulut, karena itu akan terasa bagi mereka itu cerewet, membosankan. Justru contoh yang paling baik itu adalah dari tindak tanduk kita di rumah, gitu ya. Sehingga kita ngasih contoh ke anak bahwasanya segala sesuatunya itu tidak harus diukur dengan validasi dari orang. Nah, seperti itu, Pak Farid.
0: Baik, terima kasih saja.
1: Berjelas, ya.
0: Kemudian ada juga pertanyaan berikutnya dari Theo yang ada di Magelang. Selamat pagi. Mau bertanya, bagaimana cara menumbuhkan sifat qanaah atau merasa cukup di tengah gempuran tren media sosial yang selalu memamerkan kemewahan, Ustazah?
1: Ya, terima kasih Kak Theo yang di Magelang. Jadi mungkin perlu juga kita itu sesekali screen out ya bilangnya ya, kayak puasa medsos. Betul. Atau membatasi ya, screen out ya namanya Kak, apa itu namanya, screen time. Nah, screen time, jadi perlu ada kita itu membatasi dan memilah-milih konten yang akan kita ikuti ya di tengah gempuran media sosial. Jadi media sosial itu Kak Farid ibaratkan pisau, mata pisau. Dia ada dua mata pisaunya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa ikut terluka. Tapi kalau kita pintar menggunakannya, medsos itu akan menjadi sarana kita upgrade diri. Jadi bijak dan dewasalah untuk memilah-milih konten kreator yang akan kita ikuti. Kalau isinya cuman flexing belaka, cuman FOMO aja, nggak usah diikuti, sayang kuota, sayang waktu, sayang umur. Karena kalau udah di depan medsos itu Kak Farid, nggak kerasa waktu kebuang.
0: Betul,
1: bener nggak Kak?
0: Betul, betul.
1: Ya. Nah, jadi waktu itu seperti pedang, kata Rasulullah. Kalau kamu tidak mawas diri, maka pedang itu akan menebas lehermu. Segitu seremnya sebenarnya waktu, cepatnya berjalan waktu yang tanpa kita sadari itu tahu-tahu udah sore aja dan kita masih dengan HP kita ngikutin konten-konten kreator yang nggak jelas apa isi kontennya, itu Kak Fari. Jadi harus bijak.
0: Harus bijak ya. Baik, berikutnya juga ada Bu Tari. Selamat pagi Bu Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita kalau melihat semua kawan selalu ingin berlomba-lomba memiliki barang-barang atau benda yang tidak dibutuhkan, tapi hanya yang diinginkan saja. Bagaimana dalam Islam tuntunannya mungkin ya maksudnya? Silakan Ustazah.
1: Nah, jadi saya nggak nyuruh Bu Tari untuk break out ya dari temannya. Artinya udah sih kita nggak temenan lagi, nggak seperti itu. Tapi mungkin kalau seandainya, jadi kan kata Rasulullah, kita nih masing-masing kita nih ada loh kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau nggak sanggup dengan lisan kita, dengan nggak langsung nggak sanggup dengan tangan kita dengan lisan, nggak sanggup dengan lisan atau nasihat, ngasih nasihat itu nggak bisa juga mempan, minimal itu dengan hati. Nah, jadi kalau seandainya tongkrongan yang kayak gini tuh bisa dinasehatin, alhamdulillah itu akan menjadi sarana kebaikan buat Butari yang akan menemani Butari sampai ke akhirat nanti. Nah, syukur-syukur ada temannya yang dengerin nasihat Bu Tari. Itu akan jadi tabungan kebaikan. Kalau seandainya memang teman ini emang pada ngebatu semua, nggak bisa dimasukin, kemudian Bu Tari juga nggak mungkin untuk break out dari mereka semua, ya udah dijalanin aja. Tapi dalam hati Bu Tari yang terdalam itu, Bu Tari mengingkari, nggak setuju dengan sikap mereka dan nggak ikut-ikutan. Gitu. Karena sebenarnya sikap kita itu kalau kita apa ya, kalau kita tegas dan kalau kita istiqomah, insya Allah itu orang akan, teman-teman itu akan terpengaruh. Apalagi kalau memang mereka melihat kelebihan dari atau sikap apa, nilai positif dari sikap kita tersebut. Ya. Nanti Bu Tari bisa nih pamer, nih tabungan saya yang udah kekumpul sejak kalian beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, kan mereka nanti akan mikir, oh ternyata dulu kita selama ini bisa ditabung loh ya, gitu Bu Tari.
0: Baik, berikutnya Ustazah ada dari Bu Nurul. Selamat pagi untuk Bu Nurul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya ke Ustazah, apakah cicilan untuk beli barang konsumtif, misalnya handphone atau liburan demi konten, itu termasuk perbuatan mubazir, Ustazah?
1: Mohon maaf sebelumnya Bu Nurul, memang basically-nya kalau kita belanja untuk sebuah tujuan konsumtif, ya, beli HP untuk flexing, liburan untuk keperluan hanya just konten aja. Ya, jadi konten itu ya buat pamer aja, bukan, kalau kontennya itu buat cari uang, saya pikir itu bukan tindakan FOMO. Artinya itu pengeluaran yang memang dibutuhkan. Nah, kalau seandainya beli HP, upgrade HP karena kebutuhan, HP yang bagus ini akan memperbagus konten dan konten kita itu adalah konten untuk nyari duit, saya pikir nggak apa-apa. Nah, tapi kalau memang murni keinginan kita membeli itu karena ingin dilihat orang, karena orang beli saya juga harus beli, pokoknya nggak mau tahu saya mau beli, maka itu perlu dimawas diri. Jadi emang saat membeli itu betul 3T itu penting. Tunda dulu, nggak usah kalau misalnya udah cek, udah like barang di Shopee, anggurin dulu di keranjang belanjaan, jangan langsung dieksekusi. Karena biasanya di hari ketiga, hari keempat kita udah lupa aja dan ternyata sebenarnya kan kita nggak butuh-butuh banget barang
0: betul,
1: itu Kak Fari.
0: Betul.
1: Nah, kemudian yang kedua, tanya sama diri kita, ini gue butuh atau gue hanya pengen dapat validasi dari orang lain aja. Nah, kemudian yang ketiga itu timbang, ini gue kalau beli, gue kalau nyicil, masa depan aman nggak nih, keluarga aman nggak nih, uang sekolah aman nggak, suami marah nggak. Nah, karena ada loh Kak Fari kasus si istri yang keranjingan atau kecanduan nyicil itu, suaminya marah dan berujung dengan perceraian.
0: Aduh, jangan sampai.
1: Masa ya, anak-anak kita akan terlunta dan terlantar hanya karena kebiasaan kita nyicil barang-barang untuk bermewah-mewah. Itu kabar.
0: Oke, oke. Ustazah, satu lagi ini walaupun sepertinya agak-agak sama dengan pertanyaan sebelumnya, ada dari yang nggak mau disebutin namanya katanya, saya punya teman yang gaya hidupnya mewah, sering jalan-jalan dan juga makan di resto, tapi sering pinjam sana sini Ustazah, gimana hukumnya dalam Islam?
1: Wah, itu jelas dia gali lubang tutup lubang ya. Itu pasti innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, itu udah jelas. Mubadzir itu temannya syaitan. Kemudian itu jauh dari kata-kata bijak. Ya, kita ini kalaupun belum jadi orang tua, kita akan menjadi calon orang tua. Tempat anak kita belajar. Kalau kita saja sudah seperti ini, bisa enggak dibayangkan nanti anak kita seperti apa? Nah, jadi ini mungkin pelajaran buat kita semua yang udah kita lihat, berarti kita jadikan pelajaran. Kalau misalnya kita ada kemampuan, ada kemungkinan kita dekat, apalagi kalau besti ya, bisa dinasehatin, insya Allah pahala kebaikan itu akan mengalir kepada diri kita. Yang jelas dalam Islam itu belanja itu memang harus sesuai dengan kebutuhan. Itu yang dimaksud dengan wa kana baina dzalika qawama, itu. Enggak pelit banget sama diri kita dan enggak juga terlalu mubazir apa-apa mau dibeli, apa-apa lihat beli. Seperti itu.
0: Oke, baik. Ustazah, terima kasih untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian pagi hari ini, silakan sampaikan pesan penutup Ustazah.
1: Baik, terima kasih Kak Farid, pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaan yang telah disampaikan dan juga tentunya kepada RRI yang telah memberikan saya kesempatan untuk on air pada pagi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan sebuah firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanya permainan, senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ya, tapi bukan berarti Allah melarang kita punya kehidupan yang baik dan layak. Tapi Allah sedang mengingatkan, jangan sampai sesuatu yang sifatnya hanya sementara membuat kita lupa kepada sesuatu yang abadi, yaitu hari akhirat. Karena pada akhirnya yang kita bawa menghadap Allah bukan seberapa banyak yang pernah kita miliki, tapi apa yang telah kita lakukan dengan titipan tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak pernah melihat rupa wajah kita dan harta kita, hidung kita yang baru, dagu kita yang lancip, enggak pernah dilihat sama Allah. Tapi Allah akan melihat kepada hati dan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan mulai dari pagi hari ini kita menjadi orang yang lebih hati-hati dalam menggunakan harta. Amin. Dan semoga apa yang kita miliki itu tidak berhenti sebagai sebuah kenikmatan saja, tapi menjadi jalan menuju keberkahan. Nah, dan Allah menjaga hati kita dari kehidupan yang hanya mengejar penampilan dan validasi manusia. Allah karuniakan kepada kita hati yang merasa cukup dengan yang halal saja, tangan yang ringan untuk berbagi dan hidup yang penuh berkah. Nah, kemudian semoga Allah mempertemukan kita lagi di kondisi yang lebih baik.
0: Amin.
1: Sekian Kak Farid.
0: Baik, terima kasih Ustazah untuk kajiannya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini bersama dengan Ustazah Miftakul Khairi. Beliau ini adalah dari Wazin ya, organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir, tepatnya Dewan Pengurus Pusat Wazin dan juga anggota Koalisi Daya Indonesia dan juga Guru Bahasa Arab di Kuba. Besok Anda bisa mengikuti kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital.

0: 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Peralihan nama dari PT Bank DKI menjadi PT Bank Jakarta Perseroda merupakan langkah strategis dalam memperkuat identitas bank sebagai milik seluruh warga Jakarta.
3: Pengoperasian ini merupakan bagian dari program peningkatan keselamatan di 33 titik perlintasan sebidang di wilayah KAI Daop 1 Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita, perubahan nama dan badan hukum Bank Jakarta perkuat identitas sebagai BUMD. KAI Daop 1 Jakarta operasikan 5 perlintasan sebidang baru. Berita selengkapnya. Gubernur DKI sebut perubahan nama dan bentuk badan hukum Bank DKI menjadi PT Bank Jakarta Perseroda untuk memperkuat identitas sebagai BUMD DKI Jakarta. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perubahan nama dan bentuk badan hukum Bank DKI menjadi PT Bank Jakarta Perseroda dilakukan untuk memperkuat identitas bank tersebut sebagai badan usaha milik daerah BUMD DKI Jakarta dan menyesuaikan kelembagaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta, Minggu 11 Oktober 2026.
2: Peralihan nama dari PT Bank DKI menjadi PT Bank Jakarta Perseroda merupakan langkah strategis dalam memperkuat identitas bank sebagai milik seluruh warga Jakarta dan meningkatkan daya saing dalam menghadapi tantangan global. Tujuan utama Bank Jakarta tetap pada penguatan perekonomian daerah, pembiayaan UMKM, perluasan inklusi keuangan, dan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Provinsi DKI Jakarta akan mempertahankan kepemilikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, sehingga Bank Jakarta tetap berstatus perseroan daerah dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap sebagai pemegang saham pengendali dan terus mendorong peningkatan kontribusi dividen Bank Jakarta terhadap PAD.
4: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa selain perubahan nama dan bentuk badan hukum, Pemprov DKI Jakarta juga mengusulkan peningkatan modal dasar Bank Jakarta dari sebelumnya Rp11,5 triliun rupiah menjadi Rp26 triliun rupiah. Sementara itu, modal di setor bank tersebut tercatat sebesar Rp6,578 triliun rupiah. Usulan peningkatan modal dasar tersebut menjadi bagian rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat kapasitas permodalan Bank Jakarta dalam mendukung pengembangan usahanya. Namun, peningkatan modal dasar senilai Rp26 triliun rupiah tersebut masih berupa usulan Pemprov DKI Jakarta yang disampaikan dalam rangkaian pengajuan Raperda tentang pembentukan dana cadangan daerah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: KAI Daop 1 Jakarta operasikan 5 perlintasan sebidang baru. Berikut Maiska Daraisa melaporkan.
5: Keselamatan di perlintasan sebidang menjadi perhatian PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta untuk menekan risiko kecelakaan. Pada Oktober 2026, KAI Daop 1 Jakarta bersama anak perusahaannya mulai mengoperasikan 5 perlintasan sebidang di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo menyampaikan, 3 lokasi berada di Kabupaten Bekasi, yakni Jalan Rengas Bandung, Jalan Rawa Gebang, dan Jalan Walet. Sementara 2 lokasi lainnya berada di Jalan Wirasaba dan wilayah Cisauk, Kabupaten Tangerang.
3: Pengoperasian ini merupakan bagian dari program peningkatan keselamatan di 33 titik perlintasan sebidang di wilayah KAI Daop 1 Jakarta sepanjang tahun 2026.
5: Kelima perlintasan tersebut dilengkapi fasilitas pengamanan berlapis, mulai dari rambu peringatan, sirene, hingga palang pintu. KAI juga menyiapkan petugas penjaga perlintasan yang telah menjalani seleksi, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi. KAI Daop 1 Jakarta mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi rambu, memperhatikan sirene, mengikuti arahan petugas, serta tidak menerobos palang pintu. Pengoperasian 5 perlintasan ini merupakan bagian dari program peningkatan keselamatan di 33 titik perlintasan sebidang di wilayah Daop 1 Jakarta sepanjang tahun 2026. Dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Legislator DKI menyoroti dampak perubahan desil terhadap penerima manfaat bantuan sosial. Informasi ini akan disampaikan oleh Rizky Basuki.
6: DPRD DKI Jakarta menyoroti dampak perubahan data desil pemeringkatan kesejahteraan sosial dari pemerintah pusat yang menyebabkan banyak warga kurang mampu kehilangan akses bantuan sosial atau bansos, diantaranya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, atau BPJS Kesehatan. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Agus Hamonangan, menyatakan sejumlah warga yang merasa kondisi ekonominya masih sulit justru bergeser ke desil yang lebih tinggi sehingga terancam tidak dapat bantuan. Demikian disampaikan Agus saat beraudiensi dengan perwakilan Wali Kota Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
7: Ini persoalan bukan persoalan hanya di warga. Ya, banyak dari dampak desil itu ketika dia tiba-tiba naik, melonjak di atas 5 atau di atas 4. Ini semuanya hilang namanya bantuan. BPJS tadinya BPJS yang mendapatkan bantuan dari APBD dan kami dukung kalau memang sesuai dengan kandangnya. Tapi dia naik ke 6 ya, atau naik ke atas lagi, hilang.
6: Lebih lanjut, Agus menyatakan, DPRD DKI menilai penentuan desil oleh pusat tidak dapat disamaratakan dengan daerah lain, karena biaya hidup dan kondisi sosial ekonomi di Jakarta jauh berbeda. Karena itu, DPRD DKI mendesak agar kewenangan pengelolaan data pemeringkatan desil dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke informasi berikutnya. Warga apresiasi layanan sterilisasi kucing gratis di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Samsudin Ilyas melaporkan.
8: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar layanan sterilisasi dan vaksinasi gratis bagi kucing sebagai bagian dari rangkaian kegiatan KPKP. Program ini menyasar kuota sebanyak 250 ekor kucing yang terdiri dari 150 kucing jantan dan 100 kucing betina. Langkah ini dilakukan sebagai upaya strategis Pemkot Jakarta Utara untuk mengendalikan populasi kucing, menjaga kesehatan hewan peliharaan maupun hewan liar, sekaligus mencegah potensi penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies di wilayah Jakarta Utara. Siti Hamida, seorang pengemudi ojek online sekaligus car rescue, yang hadir membawa kucing liar untuk disterilkan, mengapresiasi tinggi program yang digelar oleh suku dinas KPKP Jakarta Utara ini.
9: Sering Bu ya? Ibu udah berapa kali Bu sini Bu?
10: Aku di sini sudah 5 kali.
9: 5 kali?
10: Mereka tidak hanya di sini ya, kadang di GRJU.
9: GRJU.
10: Di GRJU sudah ada 3 kali.
9: Nah, boleh tahu nggak Bu jenis kucing Ibu tuh jenis apa Bu?
10: Kucing kampung.
9: Kucing kampung ya, justru normal. Ibu melihara itu Bu ya. Kan kebanyakan orang
10: aku
9: tuh.
10: Kucing-kucing liar ya, yang diambil ya. Kalau yang di rumah sudah 100% sudah saya sterilisasi.
9: Sudah sterilisasi Bu. Bu, harapan Ibu Bu terkait sterilisasi ini Bu?
10: Harapan saya sih ke depannya jangan hanya ada di Walcott atau ada di hanya satu-satu titik ya, tapi kalau bisa ada sosialisasi atau edukasi ya, edukasi di setiap kelurahan, RT, RW, edukasi, jadi tidak ada namanya penganiayaan kucing atau apa gitu.
8: Siti mengakui ini bukan kali pertama ia memanfaatkan program pemerintah tersebut. Ia telah beberapa kali membawa kucing liar yang ditemuinya ke berbagai tempat penyedia layanan serupa, seperti di kantor Wali Kota Jakarta Utara maupun gelanggang remaja. Lebih lanjut, Siti berharap program ini dapat menjangkau wilayah yang lebih luas hingga tingkat RT atau RW dan disertai dengan edukasi kepada masyarakat mengenai kesejahteraan hewan. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Perubahan nama dan badan hukum Bank Jakarta perkuat identitas sebagai BUMD. KAI Daop 1 Jakarta operasikan 5 perlintasan sebidang baru. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM. Jakarta pagi ini. 91,2 FM. Pro 1 Jakarta.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026. Ini tanggalnya genap ya. Jadi untuk Anda yang platnya ganjil, harus lewat jalur yang gage, harus berputar ya. Karena hari ini kebagian plat genap dulu nih. Semoga gak ada yang kelewatan jalurnya ya. Jadi gak harus muter jauh dan bikin kemacetan buat yang lain. Untuk Anda yang saat ini sudah dalam perjalanan juga, hati-hati di jalan pendengar Pro 1. Jangan sampai ada barang yang tertinggal, barang yang terjatuh, dan juga kesleo-kesleo gitu ya. Maunya sih sehat-sehat aja sampai tempat tujuan Anda. Saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jakarta pagi ini ya. Roli Huta Hayan akan temanin Anda selama kurang dari 4 jam ke depan ya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa pendengar Pro 1 nih yang mungkin sekarang itu lagi rencana mau olahraga ya, karena gak ada kata terlambat buat olahraga ya. Mau di jam 5 atau mungkin di jam 6 ya, atau mungkin nanti di jam 7 boleh, yang penting sehat dan tidak mengganggu kegiatan lainnya ya pendengar Pro 1. Biasanya sih kalau udah rajin olahraga nih, jadwal hariannya udah kebentuk ya. Saya mau ngingetin Anda nih untuk yang berolahraga tapi juga tetap suka minum kopi gitu ya, karena ada beberapa waktu minum kopi yang bisa mempengaruhi efektivitas kafein saat berolahraga pendengar Pro 1 ya. Kalau Anda suka sekali kopi dan olahraga, nah kopi ini disarankan dikonsumsi sekitar 30-60 menit sebelum latihan, karena ini membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga performa fisik. Karena efek kafein sendiri ini mulai terasa di 15 menit pertama sampai 30 menit dan mencapai puncaknya dalam 1-2 jam. Jadi cocok sekali nih kalau Anda mau berolahraga, abis deh tuh tenaganya abis minum kopi ya. Tapi dengan catatan juga ya, kalau respon setiap orang tuh beda-beda. Jadi konsumsi kopi ini juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal olahraga Anda. Dan gimana sih pengaruh kafein ini terhadap performa olahraga, Roli? Ini kafein bisa membantu meningkatkan kewaspadaan tentunya ya, mengurangi kantuk, serta mendukung daya tahan dan kekuatan otot saat berolahraga. Kafein juga berpotensi menunda kelelahan nih, tapi manfaatnya memang beda-beda setiap orang ya, dan perlu diimbangi dengan nutrisi yang masuk, hidrasi atau cairan yang masuk gitu ya, tidur berkualitas, serta latihan yang tepat. Anda juga harus mengenali respons tubuh Anda terhadap kafein ini ya, karena kondisi yang berlebihan bisa memicu jantung berdebar, kegelisahan, bahkan sampai ke gangguan pencernaan pendengar Pro 1. Jadi hindarilah menambah konsumsi kopi ketika badannya udah menunjukkan rasa-rasa gak nyaman. Apalagi kalau mau tidur ya, harus mengatur waktu minum kopi gitu. Mungkin ada sebagian orang yang kalau ngopi itu jadi, padahal tuh ini ya, biar gak ngantuk, padahal tetap aja ngantuk mah ngantuk aja gitu ya pendengar Pro 1. Jadi mungkin bisa bijak nih juga minum kopi, apalagi untuk Anda yang saat ini memang lagi suka berolahraga ya. Ini juga semoga bisa membantu Anda untuk semakin semangat dan semakin awake gitu berolahraga, gak ngantuk-ngantuk ya. Semakin gak ngantuk lagi pastinya karena ditemenin di Jakarta pagi ini, karena saya punya lagu-lagu yang enak menemani pagi Anda. Dan untuk Anda yang mau berinteraksi, kasih saya informasi ya di luar sana terkait dengan cuaca, informasi lalu lintas, atau mungkin ada sesuatu yang menarik di sekitar Anda, boleh pendengar Pro 1. Saya dengan senang hati akan membacakannya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Menyapa Ibu Merpati di Ciledug. Selamat pagi, Ibu Merpati. Apakah sudah sarapan pagi hari ini?
Untuk Anda juga yang belum sarapan, jangan lupa sarapan ya pendengar Pro 1. Tidak baik kalau mau beraktivitas perutnya kosong, kata orang bijak. Sambil ditemenin sama Raisa ya, pendengar Pro 1 di pagi hari ini dengan bertahan atau pergi.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menegaskan, aspirasi masyarakat, ahli, dan mahasiswa akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan pasal-pasal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Dalam RDPU dengan mahasiswa Universitas Terbuka dan Universitas Darussalam Gontor, Adang juga menyoroti pentingnya kesiapan aparat penegak hukum dan mekanisme pengelolaan aset yang menjamin pemulihan kerugian masyarakat.
1: Warta Parlemen.
0: Dalam rapat paripurna DPR RI, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan, kedaulatan atas data menjadi bagian penting dari ketahanan nasional, sehingga tata kelola data yang terintegrasi dan perlindungan data pribadi perlu berjalan seimbang.
2: Data yang berkualitas adalah fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan akuntabel. Tata kelola data yang terintegrasi mendorong efisiensi layanan dan keselarasan kebijakan antar sektor serta antar tingkat pemerintah. Keputusan berbasis data memperkuat demokrasi dan kepercayaan masyarakat kepada negara. Integrasi, interoperabilitas, dan standar data memastikan nilai data dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan oleh segelintir pihak.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. DPR RI mendorong penguatan perlindungan hukum bagi kurator melalui rancangan Undang-Undang Profesi Kurator yang disertai kejelasan kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban. Anggota Komisi 13, Umbu Kabunang Rudianto Hunga, menyoroti perlunya mekanisme pengalihan tugas dan akses dokumen perkara ketika kurator meninggal dunia atau tidak lagi dapat menjalankan tugas.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR.
3: Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
4: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
3: Terus saya harus gimana dong, Bu?
4: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
3: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
4: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
3: Makasih ya Bu Rina, saya akan lebih perhatian ke anak saya.
5: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
6: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
7: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
8: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
6: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
9: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
10: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukmin?
11: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
6: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
12: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta, 91,2 FM.
13: Selamat pagi pendengar Pro 1, sudah sarapan belum? Sudah tepat di pukul 6:29 waktu Indonesia Barat, 6:30 ya. Semoga Anda sudah sarapan pagi hari ini, atau mungkin nanti akan sarapan sambil beli jajanan di transportasi umum ya. Karena biasanya banyak tuh yang jualan sarapan ya. Ada yang paket nasi 10.000, ada yang paket goreng-gorengan 10.000 tiga ya, kayak pastel, risol, atau mungkin ada panada gitu. Ya ampun, jadi pengen. Saya lagi memikirkan ya, abis ini mau sarapan apa ya. Kalau Anda juga mau update nih sarapan Anda pagi hari ini apa, boleh loh ke 0811 7972 7912. Atau cuman kayak mau bilang, Rolly saya tiap hari gak bosen-bosen nih sarapannya, telur aja direbus ya, atau mungkin kukus-kukusan gitu. Wah, saya tepuk tangan sih, rajin sekali yang suka kukus-kukusan dan gak bosen-bosen ya. Dan mungkin sarapan Anda hari ini juga terpengaruh karena cuaca di hari ini gitu ya. Kalau lagi dingin-dingin enak tuh kayaknya bubur ayam, mie ayam ya. Atau kalau lagi lapar banget juga bisa ya, pendengar Pro 1, untuk melengkapinya ya. Hari ini juga mungkin kalau Anda masih ada di rumah, belum tahu gitu ya ke kantor mau pakai baju apa, kecuali Anda yang punya seragam ya. Kalau yang gak punya seragam pasti pusing nih, pakai baju apa ya, mau menyesuaikan dengan cuaca hari ini. Boleh, sesaat lagi saya akan mengajak Anda bergabung bersama dengan prakirawan dari BMKG Pusat, pendengar Pro 1 di line telepon pagi hari ini. Saya sudah tersambung dengan prakirawan Nurmayati. Selamat pagi, prakirawan Nurmayati.
14: Halo, pagi Kak.
13: Selamat pagi. Bagaimana untuk informasi cuaca di wilayah DKI Jakarta nih? Silakan.
14: Baik, untuk di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada pagi hari ini terpantau berdasarkan citra radar dan juga satelit cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari untuk wilayah DKI Jakarta diprediksi cerah berawan hingga berawan. Kemudian masih terdapat potensi hujan walaupun skala lokal dan di sebagian kecil wilayah, potensi hujan dengan intensitas ringan itu di wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur di bagian selatannya yang berbatasan dengan Kota Depok. Karena untuk wilayah penyangga seperti Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bogor itu terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada sore hingga malam hari. Kemudian pada malam hingga dini hari diprediksi berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bogor.
13: Baik, untuk suhu udaranya sendiri seperti apa hari ini?
14: Untuk suhu udara sekitar 28 hingga 34 derajat Celcius pada hari ini.
13: Baik, cukup panas ya berarti ya, 28 ya. Dan untuk informasi jalur penerbangan seperti apa?
14: Untuk informasi jalur penerbangan untuk di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya itu tidak terdapat potensi pertemuan awan CB, namun untuk di wilayah Indonesia itu terdapat potensi pertemuan awan CB di sekitar wilayah Aceh hingga Bengkulu, kemudian di wilayah Kalimantan Barat dan juga di wilayah Papua Barat Daya.
13: Baik, dan jalur penerbangan? Penyeberangan.
14: Jalur penyeberangan untuk wilayah Selat Sunda dan juga Laut Bali itu diprediksi ketinggian gelombang sekitar 0,5 hingga 0,75 meter, sehingga cukup masih dalam kategori kondusif untuk dilakukan penyeberangan transportasi via laut. Namun terdapat peringatan dini gelombang tinggi sekitar 2,5 hingga 4 meter di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung, kemudian di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Nusa Tenggara Barat.
13: Baik, silakan imbauannya prakirawan Nurmayati untuk pendengar Pro 1 di hari ini.
14: Baik, kepada para pendengar yang akan beraktivitas di luar ruangan, untuk jangan lupa menggunakan pelindung seperti payung ataupun tabir surya agar terhindar dari paparan sinar matahari langsung, karena suhu udara diperkirakan sekitar 28 hingga 34 derajat Celcius untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Kemudian juga harap diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di sebagian wilayah kota dan kabupaten Bogor. Kemudian juga untuk selalu mengakses informasi perakhiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, dan juga media sosial @info BMKG.
13: Baik, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat kembali bertugas.
14: Sama-sama, Kak.
13: Itu dia informasi dari Perakirawan BMKG Pusat Nurmayati untuk RRI Pro 1 Jakarta, pendengar Pro 1. Wah, tadi diingatkan juga ya, kalau hari ini suhunya 28 derajat sampai 33 tuh. Jadi jangan lupa untuk tetap minum air putih setiap 2 jam sekali agar Anda tetap terhidrasi, pendengar Pro 1.

0: Apakah Anda pernah mengalami situasi perut terasa kenyang setelah makan, sampai rasanya tidak sanggup lagi menambah makanan lagi, tapi begitu seseorang menawarkan es krim, cake atau dessert, tiba-tiba Anda mengiyakan? Ternyata, salah satu penjelasannya dikenal dengan sensory specific satiety. Sederhananya, rasa kenyang kita bisa berbeda tergantung jenis makanan yang kita konsumsi. Setelah makan makanan utama dalam jumlah banyak, kita bisa merasa bosan dengan rasa dan tekstur makanan tersebut. Tetapi, ketika muncul makanan dengan rasa, aroma, dan tekstur yang berbeda, ketertarikan kita terhadap makanan bisa meningkat lagi. Dessert biasanya juga kaya dengan rasa manis, aroma, dan tekstur yang berbeda dari makanan utama. Ditambah lagi, makanan manis dapat memberikan sensasi menyenangkan yang membuat kita lebih terdorong untuk menikmatinya. Artinya, sebenarnya bukan berarti perut kita tiba-tiba punya ruangan khusus untuk dessert. Tapi lebih tepatnya, otak kita masih bisa tertarik pada makanan dengan sensasi yang berbeda walaupun kita sudah merasa kenyang. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
4: 91,2 FM RRI Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini masih bersama saya Roli Hutahayan, pendengar Pro1. Saya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya punya informasi nih untuk Anda yang saat ini menggunakan transportasi umum, khususnya pengguna Transjakarta dan juga Mikrotrans ya, pendengar Pro1. Kalau PT Transjakarta ini mengumumkan perluasan akses atau modifikasi rute pada 3 layanan Mikrotrans, yaitu JAK 48A, JAK 50, dan JAK 79, di mana modifikasi rute direncanakan mulai berlaku secara resmi ya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2026. Dipersiapkan nih berarti ya Anda ya, jaga-jaga, siap-siap. Tanggal 17 nanti akan ada rute baru yang bisa Anda nikmati. Kemudian untuk layanan JAK 48A ini akan melayani stasiun Tebet sampai Karet. Ini rutenya dimodifikasi dengan melewati Jalan Tebet Utara Dalam, Jalan Tebet Raya, hingga Jalan Profesor Dr. Supomo atau yang dikenal dengan Jalan Saharjo ya. Kemudian untuk JAK 50 ini Puri Kembangan Kalideres ya, pendengar Pro1. Ini akan dilakukan modifikasi rute untuk memberikan akses langsung bagi masyarakat menuju stasiun Bojong Indah dan Pasar Bojong Indah. Kemudian untuk JAK 79 ini di Rawabuaya Komplek Poliportek, rute diperluas untuk melayani masyarakat di kawasan Terminal Rawabuaya, Transjakarta Pul Rawabuaya, dan Jalan Kiai Haji Awahab 1, Jalan Dharma Wanita 4, seberang simpang Rawabuaya Bojong Raya hingga Pul Bluebird Puri 2. Ini ada modifikasi beberapa rute ya pendengar Pro 1. Dan informasi ini juga diperkuat dari Kepala Departemen Hubungan Masyarakat CSR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardani, di mana perluasan akses ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas masyarakat Jakarta di berbagai titik penting ya, mulai dari kawasan permukiman, pusat aktivitas sosial, hingga simpul transportasi massal. Jadi semoga dengan terintegrasi ini banyak titik-titik yang di jangkau, jadi Anda juga jadi lebih mudah gitu ya untuk berpindah-pindah berpindah-pindah berkegiatan ya, dan pastinya juga semua jangkauan jadi tercover gitu, nggak bingung lagi dan nggak kejauhan lagi kalau misalnya Anda mau bepergian. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas, informasi jalan, atau mungkin mau update cuaca hari ini ya, siapa tahu di bagian utara, barat, timur, selatan tuh beda-beda. Boleh di 0811 7972 7912.

0: 101 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jimmy Callum dengan Mind Trick. Semoga lagu ini membuat Anda sedikit tenang di hari Senin, yang kalau dilihat-lihat dari minggu ke minggu, setiap Senin tuh padatnya mantep pol ya. Karena warga yang gak tinggal di Jakarta tuh pada pulang ya, dan hari Senin harus kembali bekerja, jadi lebih padat dibanding weekend gitu pendengar Pro 1. Tapi ini kan analisa saya doang ya, gak tahu nih bagaimana informasi terkini dari RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya. Karena sebentar lagi saya akan tersambung dengan Aibda Yogi Supono untuk informasi lalu lintas di wilayah DKI Jakarta. Aibda Yogi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ruli, tetap jaga kesehatan.
0: Tetap jaga kesehatan. Bagaimana informasi pagi ini Aibda Yogi, silakan.
1: Ya, untuk yang pertama, informasi lampu merah kesehatan Jakarta Pusat mengalami gangguan dan saat ini sedang penanganan dari petugas ATS di Sub Jakarta Pusat agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk yang tadi juga sekitar pukul 6, lampu merah Jambul PGC Jakarta Timur mengalami gangguan. Dan saat ini sudah normal kembali, sudah ditangani oleh petugas ATCS di Sub Jakarta Timur. Dan untuk pantauannya pagi ini, arus berangkat dari seputaran ruas dalam kota, terutama melintas di MT Haryono, Gatot Subroto, dan mengarah ke arah dalam kota, tepatnya di seputaran Cawang, melintas di Kuningan, Semanggi dan Selipi pagi ini, baik di ruas tol maupun arteri pagi ini masih ramai lancar untuk arus berangkat pagi ini. Begitu juga untuk seputaran ruas Sudirman Tamrin, melintas di seputaran Bundaran Senayan, Simpang Susun Semanggi, mengarah ke arah seputaran Bundaran HI pagi ini juga masih ramai lancar untuk arus berangkat pagi ini. Dan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling pagi hari ini, kita sudah share di media sosial TMC, di Facebook TMC untuk dipostingan, sedangkan di Instagram TMC, di story untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini. Silakan bagi masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan SIM dan SNK keliling hari ini.
0: Baik.
1: Dan untuk pantauan lainnya, pagi ini kontraflow sudah dibuka, kontraflow tol dalam kota Halim yang mengarah ke arah Senayan, begitu juga untuk Jagorawi, Cimanggis yang mengarah ke arah Cipayung, untuk Janger, exit gerbang tol Kebonjeruk yang mengarah ke arah underpass Tomang. Silakan bagi pengendara yang akan melintas, jaga jarak kecepatan kendaraan Anda.
0: Baik.
1: Demikian Mbak Ulfi.
0: Kemudian apakah ada informasi di jalur protokol atau mungkin ada informasi galian-galian gitu Aibda Yogi?
1: Ya, untuk di seputaran wilayah Jakarta Timur ada, tepatnya depan Park Hotel atau depan Wika Tower di Panjaitan yang mengarah ke arah Kebonanas, dan satu lagi seberangnya depan Komplek Kenhan, Jalan di Panjaitan yang mengarah ke arah Cawang Uki. Ini galian saluran air dan perbaikan trotoar. Dan untuk wilayah Jakarta Selatan ada depan Komplek AL Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu, ini galian PDAM di lajur kiri, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini. Dan satu lagi depan Gedung Brilian, Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Cawang, untuk pagi ini masih kondusif, antisipasi untuk arus pulang kantor sore nanti. Demikian, Mauli.
0: Baik, untuk aksi penyampaian pendapat bagaimana, Aibda Yogi?
1: Ya, untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat, nanti rencananya yang pertama pukul 13.00 di Silang Seberang, Silang Selatan Monas, seberang Gedung Danareksa Jakarta Pusat. Yang kedua pukul 10.00 di depan Gedung DPR MPR RI. Yang ketiga pukul 13.00, maaf kami ulangi, yang ketiga pukul 14.00 di depan kantor KPU RI Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat. Tiga objek lokasi tersebut masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus. Untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat tersebut, kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu perkembangan dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mbak Uli.
0: Baik, imbauan terakhir Aibda Yogi untuk pendengar Pro 1, silakan.
1: Ya, kami imbau bagi masyarakat, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena tindakan dari kamera, etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian Mbak Uli.
0: Terima kasih Aibda Yogi, selamat kembali bertugas.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib lalu lintas. Itu dia informasi lalu lintas dari Aibda Yogi Supono dari RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya, pendengar Pro 1. Semoga membantu Anda dalam beraktivitas di pagi hari ini ya. Tadi sudah ada informasi beberapa titik galian yang pastinya berarti akan sedikit lebih lama tuh lewat jalan-jalan yang disebutkan tadi ya. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa, karena saya akan temenin Anda dengan lagu-lagu yang enak tentunya. Dan tepat di pukul 7 nanti saya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api.